ngomongin soal liburan ke destinasi super prioritas kayak Mandalika di Lombok tahun kedua ya, pasti yang terlintas di otak kita tuh keindahan pantai atau sirkuit balapnya. Nah, tapi kalian tahu gak sih teman Pro 2, Kemenparekraf ini baru aja merilis sebuah karya keren bertajuk album Mandalika dari Cilokak. Ini mana ini adalah program akselerasi yang dibikin buat mengenalkan produk ekonomi kreatif lokal sekaligus meningkatkan minat wisatawan lewat jalur musik tradisional. Jadi biar gak cuman tahu pemandangannya aja nih teman Pro 2 ya, kita juga bisa kenal lebih dekat sama kekayaan budayanya. Ya mungkin banyak dari kalian yang masih asing sama kata Cilokak ya. Jadi Cilokak ini merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang awalnya berasal dari permainan gambus untuk mengisi waktu senggang atau pelepas lelah. Menariknya teman Pro 2, di dalam album ini ada salah satu lagu berjudul Pancing Lindung yang saat ini jadi backsound lagu kita dan tadi udah sempat kita dengerin ya, yang artinya itu memancing belut. Karena belut itu binatang yang licin ya dan susah ditangkap nih. Jadi lagu ini tuh mengisahkan tentang cerita seorang lelaki yang jatuh cinta tapi gak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita. Yaduh ya. Waduh, ternyata masalah sad boy dari zaman dulu tuh maknanya mirip-mirip ya sama cerita cinta zaman sekarang.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia, dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak

0: Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Kondisi ini perlu dihadapi dengan tenang dan kesiapsiagaan.
1: Pertama, pantau kondisi air dan informasi resmi. Jika hujan deras berlangsung lama dan air mulai naik, segera bersiap untuk evakuasi. Kedua, amankan barang penting. Pindahkan dokumen, alat elektronik, dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, matikan listrik dan gas. Langkah ini penting untuk mencegah konsleting dan risiko kebakaran saat banjir. Keempat, siapkan tas darurat. Isi dengan air minum, makanan, obat-obatan, pakaian secukupnya, serta perlengkapan pribadi. Kelima, hindari menerobos banjir. Arus air bisa berbahaya dan lubang jalan tidak terlihat. Jika harus mengungsi, ikuti jalur aman dan arahan petugas. Banjir memang tak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa kita kurangi jika siap dan waspada.

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811523924.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Udah pukul 8 lewat 1 teman Pro 2, dan Sabrina mengingatkan ya, kalau Sabrina masih menemani kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan di 8.30 nanti kita bakal bergabung barengan BMKG Kota Palangkaraya untuk informasi cuaca hari ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

0: cuaca. Oke, tanggal Pro 2 pukul 8.30 saatnya kita info cuaca barengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung ya bersama perakirawan Arin, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Arin.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Baik Kak Arin, untuk boleh langsung cuaca, info cuacanya aja nih Kak.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada sore hari hingga malam hari nanti, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian menjelang tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Karin untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat-sangat bermanfaat ya buat kalian semua teman Pro 2 yang ingin menjalankan aktivitasnya hari ini. Sekian teman Pro 2 info cuaca. Masih barengan sama Sabrina sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

Sudah memasuki pukul 9 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita memasuki ngobrol pagi nih, teman Pro 2. Jadi di pukul 9 ini kita bakalan ngobrol pagi ya, seputaran budaya dan pariwisata. Karena udah gak ada lagi variety show atau ngobrol bola ya barengan sama Hasbi. Dan sekarang Sabrina temanin kalian dengan ngobrol pagi, ngopi-ngopi ya, seputaran pariwisata atau budaya yang ada di Indonesia. So stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Maju.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Masih bareng Sabrina atau Pro 2 yang bakal terus nemenin waktu santai kalian sampai beberapa menit lagi ya, karena jam 10 Sabrina udah harus pamit. Dan di segmen ini teman Pro 2 ya, di ngobrol pagi ini seperti biasa di hari Minggu ini, Sabrina mau ngajak kalian teman Pro 2 Palangkaraya buat jalan-jalan virtual keliling Indonesia lewat info budaya dan pariwisata yang pastinya paling update. Nah, kali ini teman Pro 2 kita bakal terbang jauh ya dari Kalimantan, menyeberang ke pulau nih ya. Di mana Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Soalnya teman Pro 2 ya lagi ada acara tahunan yang super megah dan lagi ramai banget dibahas di sana. Jadi pertanggal 26 Juni kemarin, gelaran pameran terbesar yaitu Jateng Fair 2026 resmi dibuka di PRPB Semarang. Jadi tahun itu konsepnya benar-benar dikemas seru banget, karena mereka ngegabungin pameran inovasi, investasi sampai hiburan rakyat dan panggung pertunjukan seni budaya yang meriah, yang bikin heboh dan jadi obrolan di mana-mana nih tahun kedua ya. Khusus buat 10 hari pertama ini, pihak penyelenggara tuh ngasih akses masuk gratis tanpa dipungut biaya tiket sama sekali. Jadi buat teman Pro 2 yang kebetulan lagi ada rencana liburan ke daerah Jawa Tengah dalam waktu dekat mungkin ya, atau mungkin punya saudara dan teman kuliah di sana, mungkin bisa dikasih tahu ya, karena pameran ini wajib banget masuk ke daftar kunjungan buat ngerasain langsung vibes pesta rakyatnya yang estetik nih. Jadi buat kalian yang pengen tahu jadwal lengkap panggung hiburan atau penampilan musisinya, langsung aja meluncur ke portal resmi mereka ya di Visit Jawa Tengah, biar gak ketinggalan informasinya. Lumayan banget lah ya buat nambah referensi destinasi liburan kita. Mungkin dalam waktu dekat ini mungkin ada yang mau liburan ya. Dan teman Pro 2 ya, masih barengan sama Sabrina. Setelah ini kita bakal lanjut bahas masih seputaran Jawa Tengah, mungkin tentang hal lain ya. So stay tune terus di Pro 2 FM, Palangkaraya teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah...

Masih bareng Sabrina Tamu Pro 2 yang bentar lagi mau pamit nih dari kalian ya. Tapi sebelum Sabrina pamit nih Tamu Pro 2, sesuai janji Sabrina tadi ya, kita masih bakal jalan-jalan virtual keliling Nusantara. Setelah puas lihat kemeriahan festival di Semarang, sekarang Sabrina mau ngajak Tamu Pro 2 Palangkaraya buat bergeser ke daerah pegunungan yang lumayan adem dan berkabut estetik di Jawa Tengah. Ya, jadi kita bakal mampir ke Wonosobo nih teman Pro 2. Baru banget di minggu ini Wonosobo sukses jadi pusat perhatian dunia berkat gelaran Sport Tourism Internasional bertajuk Dieng Caldera Race 2026. Pokoknya kebayang gak sih teman Pro 2 ya, ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia sampai mancanegara kumpul buat adu stamina di atas ketinggian. Tapi jalurnya tuh gak main-main ya teman Pro 2, karena rute lari mereka itu melewati pemandangan yang super epic, mulai dari hijaunya perkebunan teh tambi, kaki gunung Sindoro, sampai puncak si kendil yang sejuk banget pastinya. Dan acara ini teman Pro 2 ya, kemarin tuh benar-benar dapat jempol dari Kementerian Pariwisata, karena gak cuma jadi ajang olahraga biasa tapi sekaligus kenalin budaya lokal dan bikin pariwisata kita tuh makin mendunia lah ya di Indonesia ini. Dan buat teman Pro 2 yang suka tantangan atau sekedar pengen lihat momen seru dari dokumentasi acaranya ya, kalian bisa kepoin info selengkapnya langsung di portal Kementerian Pariwisata biar nggak ketinggalan tren ini teman Pro 2. Siapa tahu nih nanti kalau misalnya ada lagi ya, next kalian udah prepare sama acara ini ya, jadi kalian bisa ikut juga langsung sekalian liburan Tamu Pro 2. Seru gak tuh? Nah Tamu Pro 2 ya, itu aja Tamu Pro 2 informasi seputaran budaya dan pariwisata dari Jawa Tengah minggu ini ya, dari Sabrina. Dan buat Tamu Pro 2, terima kasih yang udah dengerin dari pukul 5 sampai hampir pukul 10 ini. Jangan bersedih karena kalian abis ini ditemanin sama Juhal. So stay tune terus di Pro 2 FM ya. Maaf ya teman Pro 2 agak bindeng nih karena cuaca ya. Jadi teman Pro 2 juga jaga kesehatannya jangan lupa, dan tetap hati-hati di jalan mau kemanapun itu. So terima kasih sekali lagi, bye bye.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Serial live action Avatar The Last Airbender dipastikan berlanjut ke musim ketiga sekaligus menjadi musim terakhir dengan produksi yang telah selesai dan juga syuting yang dirayakan oleh para pemain pada November. Musim ketiga akan melanjutkan clip changer musim kedua di mana Aang berada dalam kondisi kritis setelah diserang Azula. Sementara Zuko kembali berpihak pada Fire Nation memperkuat konflik utama cerita. Musim terakhir ini juga akan menampilkan perkembangan karakter penting seperti Azula serta menghadirkan sejumlah karakter baru dengan alur cerita yang telah disiapkan sejak awal oleh tim produksi. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Supergirl tahun 2026 adalah film superhero DC Studios yang disutradarai oleh Craig Gillespie dan dibintangi oleh Millie Alcock sebagai Kara Jor-El, bagian dari DCU Chapter One Gods and Monster. Cerita ini mengikuti perjalanan Kara Jor-El Kryptonian yang selamat dari kehancuran Krypton, yang tumbuh di bumi sebagai sepupu Superman namun lebih sering menjelajah luar angkasa untuk mencari jati diri. Konflik utama dimulai ketika Supergirl bertemu dengan Ruchi Marignol dan terlibat dalam misi balas dendam terhadap penjahat Krim yang mencurinya pesawat dan meracuni Krypto memaksa Kara mengejar ke berbagai planet. Demikian info Pro 2 pada santai siang kali ini. Terima kasih dan selamat siang.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat
1: bahagia Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Rehani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Hai hai hai. Sekarang udah pukul 10 di menit ke-12 waktu Indonesia Barat. Ada Amala, biasanya kalau Minggu malam ya. Tapi special for today, aku siarannya siang. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 14. Karena nanti di pukul 14 sampai 15 kita bakal relay Pro 2 Jakarta buat ngomongin top music pekan ini. Dan buat kamu teman Pro 2, tetap stay tune dan jangan lupa buat request lagu santai siang menemani kamu sambil bersantai, beristirahat, beraktivitas, break dulu gitu ya, sambil request lagu di 0811 523 924.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya bro, dua teman terbaik kamu masih bareng sama Mala di Santai Siang. By the way, Mala gak live TikTok ya teman pro dua, karena lagi gak pede sama muka. Lagi breakout, karena mungkin di bulan Juni itu, alhamdulillah ya, ini kan udah tanggal 28, besok 29, besok lagi tanggal 30. Jadi kayak, wah benar-benar santai banget, enjoy banget ya teman pro dua. Jadi bikin kita jadi kayak happy aja gitu. Bentar lagi kita bakal beralih ke bulan Juli. Semoga Juli gak ngapa-ngapain ya, please banget. Tapi semakin kita berharap gak ngapa-ngapain, semakin ngapa-ngapain, semakin sibuknya gak sih teman pro 2. Kita berharap, kita mungkin pengennya apa ya, gak pengen sibuk, pengennya di rumah aja gitu. Tapi ada aja kadang kegiatan-kegiatan yang bikin kita harus keluar rumah. Ternyata kebiasaan ordinary activity kita itu adalah sebuah kenikmatan. Kita cuman bangun tidur, makan, tidur lagi. Tapi kalau keterusan kayaknya gak enak sih ya. Tapi kalau seminggu aja kayak gitu tuh kayak wah nikmat banget ya. Tapi sudahlah ya teman produan, namanya juga hidup, kita harus terus melakukan sesuatu, jangan mau enak-enaknya aja terus. Dan sekarang Amala pengen puterin lagu, ada teman kita yang request lagu dari Kak Husna, katanya pengen diputerin lagunya Jalan Koma Pulang. Jalan pulang ya, kenapa harus ada koma di tengah-tengah Malik and the Essential?

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: hey kamu.
1: Esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi.
2: Pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari di dalam buku, tapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan keberanian dan semangat untuk meraih impian. Salah satu kutipan dari novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang anak desa dari ranah Minang, Alif, yang berjuang untuk meraih pendidikan tinggi di pondok pesantren di Jawa. Novel ini mengisahkan perjalanan Alif dari masa kecilnya di desa hingga perjalanannya menuju ilmu pengetahuan yang lebih tinggi di Negeri Lima Menara. Cerita dimulai dengan keinginan Alif untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Berbeda dari kehidupan yang biasa di desanya, dari perjalanan ini Alif harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk tantangan keuangan, budaya, kultural, dan juga adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar baru baginya. Pondok pesantren yang menjadi landasan cerita ini, Darun Saqoh, memperlihatkan kepada pembaca betapa beragamnya latar belakang santri-santri di sana, baik dari segi budaya, etnis, maupun karakter mereka. Alif memulai perjalanannya dengan menimba ilmu dan persahabatan di lingkungan yang awalnya begitu asing baginya. Pada intinya, Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan spiritual dan pencarian identitas Alif. Novel ini bukan hanya tentang pencapaian ilmu pengetahuan, tapi juga perjuangan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam, persahabatan yang kuat, dan kejujuran pada diri sendiri. Ahmad Fuadi dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan pesantren, mencoroti aspek spiritual, kedisiplinan, dan nilai-nilai agama yang mengakar kuat di pondok pesantren. Novel ini juga menunjukkan bagaimana kerja keras, kejujuran, dan tekad kuat dapat membantu seseorang meraih mimpi, meskipun dihadapkan dengan tantangan dan keterbatasan. Pada intinya, Negeri Lima Menara bukan sekedar tentang perjalanan seorang pemuda menuntut ilmu, melainkan juga kisah tentang kesetiaan pada nilai-nilai agama, persahabatan, dan keyakinan pada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Dalam setiap halaman, pembaca akan merasakan bagaimana perjalanan Alif mencari ilmu, dan tidak hanya memberikan pengalaman akademis, tetapi juga pengalaman kehidupan yang berharga. Novel ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya seputar ilmu pengetahuan, tapi juga tentang pertumbuhan pribadi, nilai-nilai moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di kehidupan. Melalui cerita Alif, Ahmad Fuadi mampu menginspirasi pembaca tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesungguhan dalam mengejar mimpi. Novel ini membangkitkan semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Dengan gaya bahasa yang mengalir, Ahmad Fuadi menyuguhkan kisah yang menyentuh, menginspirasi, dan mampu menggugah semangat pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad yang kuat. Negeri Lima Menara memberikan gambaran kehidupan pesantren yang unik sambil memperhatikan betapa pentingnya pendidikan, nilai-nilai kehidupan, dan persahabatan dalam perjalanan hidup seseorang.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amalah, pengumpul materi Ahsanu Amalah, narator Muhammad Juhal Alif Fardeni, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng sama Amala. Apakah kamu dari tadi bingung gitu ya, mau makan apa, terus yang ada puter-puter di aplikasi ojek online gitu. Nah, teman Pro 2 ada salah satu makanan siang yang juga termasuk favorit, yaitu adalah ayam goreng. Kayaknya ayam goreng itu adalah makanan favorit semua orang gak sih? Dan ayam goreng itu kayak gak pernah ada, apa ya, ada bosennya, ya gak sih? Kayak misalnya kan kita besok bangun demi apa, demi ayam goreng, enggak ya? Maksudnya kalau misalkan kita bingung mau apa, ujung-ujungnya ayam goreng yang digeprek, ayam goreng yang pakai sambal lalapan, ayam goreng yang di penyet jadi ayam penyet. Pokoknya menu ayam goreng tuh banyak banget teman Pro 2. Cuman kalau Amala sih akhir-akhir ini tuh lagi suka banget sama yang namanya empal goreng empal, kayak nggak tahu aja enak banget gitu ya. Meskipun yang kita makan tuh bukan empal, tapi itu adalah daging biasa, tapi tetap aja enak rasanya gitu. Cuman menunya sih tulisannya empal ya. Nah itu juga enak banget teman Pro 2. Jadi ternyata banyak orang yang suka makan makanan simple gitu, terus yang kering juga. Jadi bersyukurlah buat kamu yang suka makanan berkuah-kuah, karena katanya itu lebih sehat. Contohnya kayak makan sop, makan kuah-kuah lain yang bikin kamu juga jadi mempermudah pencernaan di dalam perut kamu gitu. Dan teman Pro 2 masih di Santai Siang, kali ini udah ada teman kita dari kakak Naldo yang lagi makan ayam goreng. Katanya lagi baru aja sampai gitu ya dari perjalanan, terus habis ini dia mau leha-leha seharian di rumah aja. Oke, katanya request lagunya Seperti Matahari dari Bragi. Oke, habis ini langsung aja kita puterin.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Apa yang saya lagi? Apa yang saya lagi? Apa yang saya lagi?

0: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa, budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar gak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya Jo, padahal cuma senyum sama nyapa doang, tapi rasanya bikin suasana berbeda.
1: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu gak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Prodi Utama yang terbaik kamu. Banyak yang bilang katanya in this era tiba-tiba ada aja teman kita yang tiba-tiba jadi pelari maraton, tiba-tiba jadi atlet gunung, panjat tebing, running, atlet padel, atau mungkin jadi binaragawan gitu ya, nge-gym terus tiap hari. Nah itulah teman Prodi, rutinitas anak-anak di usia 20-an. Kadang mereka tuh selain kalau misalkan udah menemukan jati dirinya nih, udah tahu maunya apa, maunya gimana, tapi in fact realitinya gak seperti itu. Jadi bikin kita harus punya hobi pelarian. Dan benar banget kalau kata dokter Tirta, kalau misalkan hormon endorfin itu tuh bisa didapatkan dengan cara berolahraga, terutama lari. Makanya banyak banget yang lari gitu ya. Tapi emang udah lama banget nih teman Prodi gak lari ke Bundaran Bunbes, apalagi semenjak ada RTH, ruang terbuka hijau. Itu kata teman aku juga intensitas orang yang lari di Bundaran tuh kayak menurun gitu. Apa mungkin dia salah jam kali ya? Karena dulu sebelum ada RTH tuh kayak ramai banget kan Bundaran apa segala macam gitu sih. Dan buat kamu teman Prodi, habis ini kita bakal puterin ada lagunya Mengapa dari Mike Mohede.

Asasi Buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Islam dan ilmu psikologi. Buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dr. Raihanul Bahrain menggabungkan pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis dengan teori-teori psikologi modern untuk memberikan panduan holistik dalam memahami dan menangani berbagai masalah mental dan emosional. Di bagian pertama pendahuluan, yaitu buku ini menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan mental dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Allah dan bagaimana ia menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Raihanul Bahrain menjelaskan bahwa pemahaman tentang psikologi dari perspektif Islam berbeda dari pendekatan konvensional karena melibatkan dimensi spiritual yang sangat penting. Di bagian kedua, buku ini menjelaskan tentang konsep dasar psikologi Islam, yaitu keimanan dan kesehatan mental. Bab ini membahas tentang keimanan atau iman sebagai pondasi utama kesehatan mental dalam Islam. Iman yang kokoh memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar dan bijaksana. Penulis juga menekankan pentingnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dalam menjaga keseimbangan mental. Di bab kedua ini juga dijelaskan konsep fitrah, yaitu naluri atau sifat dasar manusia, dijelaskan sebagai bagian integral dari psikologi Islam. Fitrah adalah potensi bawaan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran, namun fitrah ini bisa terpengaruh oleh lingkungan dan pengalaman hidup, sehingga memerlukan pembinaan melalui ajaran Islam untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagian ketiga, di buku ini menjelaskan tentang pengaruh ibadah terhadap kesehatan mental. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Peran keluarga dan masyarakat, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan kesehatan mental. Islam menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat. Penulis serta kepedulian dan saling tolong-menolong dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Di bagian 4, menjelaskan tentang mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi rasa stres dan kecemasan, serta sampai dengan rasa depresi dan juga kesedihan. Di bagian terakhir, yaitu membangun kesehatan mental yang berkelanjutan. Bagaimana pendidikan agama yang baik dan pembinaan spiritual sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat dan sehat secara psikologis. Dengan begitu, kita diharapkan bisa menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan godaan. Untuk menjaga kesehatan mental memerlukan usaha yang lebih keras. Kesimpulan buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain adalah panduan yang komprehensif dan inspiratif untuk memahami dan mengelola kesehatan mental dari perspektif Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapan prinsip-prinsip psikologi modern, pembaca diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.

Tunggu Pro 2, kamu tahu nggak kalau misalkan Prancis menutup pertandingan grup 1 Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 4-1 atas Norwegia. Nah, di hari Sabtu dini hari tadi tanggal 27 Juni kemarin, hasil ini memastikan Prancis buat mengakhiri fase grup dengan performa yang sempurna menjelang babak ke-32 besar. Kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat Les Blues sempurna dengan 9 poin menjadi juara grup 1, sedangkan Norwegia lolos sebagai runner-up grup dengan mengkoleksi 6 poin. Ousmane Dembélé juga menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak 3 gol pada menit ke-7, ke-20 dan juga ke-32 pertandingan. Nah, Norwegia teman Pro 2 itu sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Tello Asgard pada menit ke-21 di babak pertama. Kemudian memasuki babak kedua, Norwegia melakukan 2 pergantian pemain biar meningkatkan kualitas permainan menghadapi keunggulan Prancis, dan Martin Thorsby dan juga Mats Hedenstedt Pedersen masuk menggantikan Christian Tonspet serta Fredrik Andre Bjorkan sejak menit ke-46. Gitu deh pokoknya ya teman Pro 2, banyak banget kemarin. Dan buat kamu jangan kemana-mana, kita masih ada di Pro 2 His List. Kali ini udah ada teman kita Kak Anissa yang pengen diputerin lagunya Jiva Magnolia dengan judul Sesuka Hati. Buat teman Pro 2 yang tadi nanya Kak gimana request lagu, langsung aja WhatsApp ke kita sampai nanti pukul 12 ya. Buat kamu yang gak punya WhatsApp, kita bisa hubungi di 0811523924.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ya Pro 2 teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2, mungkin buat kamu yang pengen jadi atlet naik gunung atau mungkin kamu pengen hiking, nah kamu harus tahu nih teman Pro 2, ada beberapa hal yang sering dilakukan atau kesalahan saat melakukan pendakian. Siapa tahu kan teman kamu lagi hard banget nih hatinya, atau mungkin lagi tersakiti jadi pengen pelarian, yuk kita naik gunung. Apalagi sekarang lagi libur sekolah ya, libur kuliah juga, pokoknya orang-orang lagi pada libur gitu, kita doang nih yang masuk kerja. Enggak, tapi gak apa-apa ya, syukuri aja teman Pro 2. Meskipun terlihat menantang mendaki gunung, tetap diminati banyak pemula. Mungkin karena ada, kalau misalkan kita naik gunung tuh kayak keren gitu ya, kayak wah gitu, kayak apa sih bahasanya, trendy banget, dan ada kayak semacam kalau misalkan kita udah ke puncak itu tuh kayak habis melewati berbagai macam tantangan dan punya pengalaman baru, dan itu tuh dianggap lebih keren daripada sekedar nongki-nongki di coffee shop yang estetik aja, katanya sih gitu ya teman Pro 2. Makanya antusias dari berbagai kalangan itu tuh tinggi, dan juga karena banyak tantangan juga yang harus dihadapi pada saat melakukan pendakian, itu diperlukan persiapan yang matang karena dapat meningkatkan resiko keselamatan selama perjalanan untuk melakukan pendakian. Tapi kebanyakan orang tuh nggak melakukan persiapan yang begitu matang, apalagi ada juga yang sekedar coba-coba aja. Bahkan Amal tuh kemarin scroll-scroll TikTok waktu malam gitu ya, tuh ada cewek yang bikin konten, dia sendirian naik gunung teman Pro 2. Entah itu tuh cuman gimmick atau beneran, tapi kayak wah sehebat itukah? Tapi kan kita kan gak tahu ya, mental orang kan beda-beda. Nah teman Pro 2 mengutip dari berbagai sumber, ada banyak banget ternyata hal-hal yang sering dilakukan yang gak dilakukan, padahal itu tuh bisa menimbulkan kesalahan yang fatal. Yang pertama adalah banyak pendaki pemula menganggap hiking itu hanya membutuhkan semangat tanpa mempersiapkan kondisi fisik dan juga mental secara optimal. Jadi kurangnya latihan, terus kurangnya kesiapan mental, ini dapat membuat pendakian terasa lebih berat dari perkiraan. Jadi meremehkan pentingnya persiapan gitu ya. Terus yang kedua, mengabaikan laporan cuaca. Jadi kayak pokoknya mood aku bagus di hari ini, kita naik aja ya di hari ini tanpa ngecek cuaca tuh gimana, musim kan dapat mengubah tingkat kesulitan jalur pendakiannya. Bahkan pada gunung dengan grade rendah sekalipun, mengabaikan perakiraan cuaca berisiko meningkatkan bahaya seperti hipotermia, jalur yang licin, hingga longsor. Terus yang ketiga adalah kurang paham jalur pendakian. Jadi banyak banget pendaki pemula yang belum memahami jalur dan juga medan yang akan dilalui selama pendakian berlangsung. Nah, kurangnya pengetahuan navigasi dapat meningkatkan risiko tersesat dan mengganggu kenyamanan selama perjalanan teman Pro 2. Kemudian yang keempat, kekurangan cairan saat hiking ini dapat menurunkan konsentrasi, stamina dan juga kemampuan tubuh yang dapat merespon kondisi sekitar. Selain air yang cukup, pendaki juga perlu menyiapkan makanan praktis berenergi tinggi selama perjalanan. Dan banyak juga pendaki pemula yang masih menggunakan alas kaki yang tidak sesuai. Kayak misalkan mendaki gitu ya, tapi kamu tidak menggunakan alas kaki yang kayak sekedar pengen hangout atau jalan-jalan aja. Itu banyak banget ternyata teman Pro 2 ya. Meskipun kalau kita pikir kayaknya agak enggak make sense naik gunung, tapi cuman pakai plat shoes misalkan, atau pakai sepatu yang bukan sepatu sih, lebih ke sendal sepatu misalkan, itu kan enggak nyaman banget juga ya. Terus yang keenam, enggak adanya perencanaan keadaan darurat. Jadi kayak cuman mikir hal-hal yang menyenangkannya aja, happy-happy-nya aja. Meskipun jalurnya relatif mudah, pendakian tetap memiliki resiko karena dilakukan di lingkungan alam terbuka. Jadi persiapan yang matang itu dapat mengurangi berbagai resiko selama melakukan pendakian. Tapi kita juga harus menyiapkan strategi plan B, rencana darurat untuk menghadapi situasi tidak terduga selama perjalanan. Nah, caranya gimana? Better kamu mungkin bisa ajak orang yang lebih ngerti, apalagi udah pernah mendaki gunung yang pengen kamu daki ya teman Pro 2. Ditambah lagi mungkin dia adalah orang yang udah profesional atau mungkin memang teman dekat kamu. Jadi tinggal dipilih aja, tapi yang benar-benar yakin bagus ya, jangan asal-asalan aja. Karena malah tuh pernah punya pengalaman waktu mendaki di Bukit Baranahu, waktu itu acara kampus dan aku tim acaranya. Terus ada temen yang kayak sok banget tahu gitu ya, dia bilang kalau misalkan better kita tuh mendakinya dari malam biar nanti kita bisa ngejar sunrise dan gak bakal hujan dipastikan, kata dia. Kita langsung percaya aja, padahal mendaki malam tuh benar-benar beresiko. Jadi kalau bisa jangan dilakukan lagi gitu. Saya teman Pro 2, mendingan pada saat terang aja biar berasa juga vibesnya.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
3: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
2: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: 哇
1: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
2: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
1: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

Yo Pro 2, teman terbaik kamu, gimana? Apakah teman Pro 2 udah pada makan siang atau mungkin masih bingung gitu? Aduh, aku bingung mau ngapain ya. Nah, teman Pro 2, kamu pernah tahu enggak ada Orkai? Jadi itu tuh adalah Kai bareng sama Okin atau mantannya dari influence selebgram dan juga seleb TikTok Rachel P-nya yang katanya baru aja mengabarkan bahwa dia hengkang dari band tersebut. Jadi mereka tuh bikin band tapi isinya cuma dua orang, yaitu Orkai sama Okin, teman Pro 2. Banyak kok lagu-lagunya yang keren-keren banget ya, cuman entah kenapa katanya karena alasan pribadi Kai memutuskan untuk hengkang atau pergi dari Orkai itu tadi, teman Pro 2. Memang banyak yang menyayangkan juga gitu ya, tapi banyak juga yang mendukung buat si Kai untuk bersolo karir, teman Pro 2. Tapi lagunya benar-benar menemani banget gitu ya di masa-masa lagi sedih, lagi galau, tapi enggak apa-apa karena aku lihat kayaknya emang lebih better mungkin mereka punya visi misi yang udah berbeda gitu ya. Jadi gak apa-apa jalan yang berbeda juga, yang penting terus berkarya, karena aku yakin banyak banget fansnya dari masing-masing. Satunya pinter bikin lagu, satunya juga pinter nyanyi gitu. Oke, habis ini kita puterin ada lagunya Dari Jauh yang udah di request sama kakak Nana tadi yang baru aja gabung di 0811523924. Masih ada kurang lebih 12 menit lagi teman Pro 2 buat request bareng sama Amala, jadi ditunggu banget ya. Atau kamu juga bisa Instagram DM kita di @rripro2_palangkaraya.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Alright, teman berdua, selamat siang. Gimana kabarnya? Apakah kamu sedang menikmati waktu liburan bersantai-santai, gak ngapa-ngapain? Atau mungkin teman berdua juga sama gitu ya, kita lagi bekerja, pejuang rupiah. Semangat aja ya teman berdua. Sekarang tuh katanya tagline-nya dari masyarakat untuk masyarakat saling membahagiakan. Jadi kita tuh saling menghibur antar sesama gitu ya. Nah, kali ini teman berdua udah pukul 12, masih bareng sama Amala. Dan kita bakal hadirkan gitu ya, ada program Muda Kreatif. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru nantinya, ngomongin tentang MUA teman Pro2. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di Pro2 Palangkaraya. Dan Amal bakal hadirkan ada satu lagu dulu dari Nadib Basalamah, Penjaga Hatimu.

0: Produa teman terbaik kamu, teman Produa Kota Palangkaraya ini terus berkembang. Nah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan penampilan yang rapi dan juga menarik, salah satu peluang usaha yang kini semakin diminati adalah jasa makeup artist atau sering kita kenal sebagai sebutan MUA atau MUA ya teman Produa. Nah, usaha MUA ini itu nggak hanya dibutuhkan untuk acara pernikahan, tetapi juga berbagai kegiatan-kegiatan atau event-event menarik seperti wisuda, kegiatan formal, bahkan pemotretan hingga kebutuhan konten media sosial. Nah, di kota cantik Palangkaraya nih teman Produa, peluangan ini terbuka bagi siapa saja yang memiliki keterampilan, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar. Nanti kita akan ngobrol bareng sama salah satu MUA yang ada di kota cantik Palangkaraya, namanya Katia Putri. Tapi sebelum itu teman Produa, kita akan hadirkan dulu yuk ada lagunya Bercanda dari Hijau. Kenapa kak?
1: Ada HP ya ketinggalan.
0: Ada.
1: Nah.

0: Kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Muda kreatif.
4: Hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Seperti biasa di pukul 12 waktunya kita ada di obrolan muda kreatif. Nah kali ini teman Pro 2 malah udah terhubung sama bintang tamu kita, yaitu petani milenial. Namanya adalah Kak Asep Agung ya. Dan beliau ini merupakan petani milenial dan juga pendamping UMKM. Kita sapa dulu, selamat siang Kak Asep.
5: Selamat siang Kak.
4: Iya, Kak Asep, sebelum kita ngobrol lebih jauh, sapaannya buat pendengar tuh biasanya teman Pro 2. Boleh dong Kak kenalin ke teman-teman Pro 2, Kakak tuh Kak Asep nih usianya berapa, terus sekarang lagi sibuk ngapain aja gitu.
5: Selamat siang teman-teman Pro, pendengar Pro 2.
4: Iya.
5: Saya ini sekarang lagi menekuni ya tidak jauh-jauh dari dunia pertanian.
4: Oke.
5: Okay. Nah, jadi perjalanan saya di dunia pertanian ini terinspirasi oleh orang tua sendiri ya, karena saya dilahirkan dari keluarga petani. Jadi melihat orang tua sebagai petani, jadi ya dari kecil sudah ikut dikenalkan ke pertanian sehingga tertarik terjun di dunia pertanian.
4: Ih, menarik banget. By the way, Kak Asep ini masih kuliah kah atau udah lulus?
5: Kebetulan saya sudah lulus Kak.
4: Oh, tahun berapa tuh Kak? Boleh diceritakan gak ke teman-teman Pro 2 dulu waktu kuliah? Oh, dari tahun berapa, terus jurusan apa?
5: Saya kuliah dulu S1-nya ambil agribisnis, itu masih jadi terkait bisnis di bidang pertanian, lebih ke pasca panen.
4: Oke. Okay.
5: Nah, terus S2-nya ngambil budidayanya. Jadi kebetulan S1 S2 sudah selesai. S2-nya budidayanya, kalau S1-nya tentang bisnisnya.
4: Oh, berarti Kakak udah S2 dan memang menekuni petani itu enggak cuma dari orang tua aja tapi lewat ilmu pendidikan juga ya, Kak ya?
5: Iya, lebih tepatnya sebenarnya di orang petani-petani kita dulu sebenarnya mereka tanpa belajar sudah mengaplikasikan apa yang kita pelajari di sekolah, cuman dengan bahasa, cuman belum dibukukan dan dijurnalkan saja. Sebenarnya mereka sudah tahu banyak yang memang kita, oh ternyata orang tua kita tuh belajar ini di kampus juga ada kadangnya, cuman istilah-istilahnya aja yang mereka belum tahu.
4: Boleh di spill gak Kak, contoh-contoh yang paling Kak Asep ingat gitu, misalkan kayak lagi apa gitu, istilahnya apa, terus ternyata di ilmu pendidikan oh pernah dibahas juga gitu.
5: Iya, contohnya kan ya orang tua dulu saya kalau mau nanam padi pasti suka direndam dan ditaruh di tempat gelap atau di plastik. Saya itu gak tahu kenapa ya, dia kan taunya warisan dari kakek neneknya kayak gitu. Ternyata di dunia perkampusan, di dunia perkuliahan ya sudah dipelajari, ternyata itu ya ada itu ya semacam mikroorganisme yang memang membantu mempercepat prosesnya kalau di tempat gelap.
4: Justru ya, padinya lebih konsentrasi gitu ya untuk mengeluarkan zat-zat mungkin yang dia tuh memudahkan untuk keluarnya mikroorganisme tadi gitu ya Kak ya.
5: Iya, jadi banyak dan yang lainnya kan. Nah, sehingga saya juga sebenarnya biarpun saya pendidikan di yang formal ya, tapi saya juga kadang tetap menanyakan ke orang tua terkait hal-hal yang memang ya orang tua kan lebih cepatnya praktisi ya. Mm-hmm. Jadi dia berdasarkan pengalaman di lapangan. Nah, kita nanti diintegrasikan pengalaman di lapangan dengan ya yang kita pelajari di pendidikan.
4: Oke, Kak Asep sendiri aku mau bertanya nih, banyak kan anak muda yang menganggap bertani itu kurang menarik. Nah, kalau menurut Kak Asep, apa yang membuat dunia pertanian justru menjanjikan buat generasi muda?
5: Jadi pada prinsipnya, dulu orang tua kita ini bertani hanya untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan keluarganya atau istilahnya petani subsisten. Tapi sekarang ini pertanian ini sudah mulai berkembang ya, bukan semata-mata untuk menanam untuk kebutuhan hidup. Tapi sekarang pertanian ini sudah banyak diintegrasikan. Contohnya sekarang sudah mulai banyak pertanian diintegrasikan dengan wisata. Contohnya yang di arah Kepalangka kan ada tuh yang petik buah. Mm-hmm. Itu kan pertanian diintegrasikan dengan wisata. Justru pertanian ini bisnis yang seksi gitu. Kita bisa bisnis di mana aja. Kalau kita tidak tertarik di budidaya, kita bisa bisnis di bagian pemasarannya atau marketingnya. Atau kita bisa integrasikan tadi dengan wisata. Jadi pertanian ini bisnis yang seksi gitu. Terus juga setelah terjadinya COVID, orang itu makin aware gitu ya akan pentingnya kesehatan. Nah, makanya sekarang ini lagi trennya itu justru pertanian yang sehat, ramah lingkungan. Nah, salah satunya ya pertanian berkelanjutan. Jadi karena orang-orang ini udah mulai aware akan pentingnya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, kalau kita beli terus dari orang, kita nggak tahu apa yang sudah diaplikasikan dalam usaha taninya, apakah nanti pestisidanya jor-joran, sehingga itu menyebabkan penyakit. Tapi memang efeknya tidak langsung jangka panjangnya. Makanya kan kenapa sekarang masih usia 30 atau 40 sudah banyak komplikasi penyakit. Ya, salah satunya apa yang dia konsumsi. Nah, setidaknya kalau kita mengonsumsi makanan yang kita produksi sendiri, apalagi itu sayurannya kita sayuran ramah lingkungan, nah insya Allah keluarga kita ya diberi makan dengan sayuran yang sehat.
4: Iya, benar banget. Nah, Kak Asep, kapan sih pertama kali Kak Asep tertarik buat menjadi seorang petani? Dan siapa yang paling berpengaruh dalam perjalanan kakak?
5: Ya, seperti saya tadi bilang di awal, jadi saya memang dari kecil sudah dikenalkan dunia pertanian. Dari mulai kecil orang-orang diajak main kemana, saya diajak mainnya ke sawah sama orang tua. Jadi dari kecil memang sudah dikenalkan pada dunia pertanian. Sehingga itulah yang membuat saya tertarik untuk bisnis di bidang pertanian. Karena ya orang tua saya petani ya. Jadi saya menekuni pertanian.
4: Iya, berarti memang itu dari keluarga gitu ya. Terus juga teman pro 2 Kak Asep ini selain sebagai seorang petani muda, dia ini juga merupakan pendamping UMKM. Nah, bisa diceritakan gak Kak, itu gimana aja biasanya?
5: Saya sebenarnya itu kemarin juga sempat diminta sama Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mengisi materi selama 2 minggu di Kodam yang manajer koperasi desa tuh.
4: Oke. Okay.
5: Saya diminta untuk mengisi mereka materi tentang strategi pengembangan usaha koperasi desa Merah Putih kan, para manajer-manajer cuman waktunya yang kebetulan ya enggak pas lah ya. Jadi sehingga saya tolak. Saya mulai aktif di pendampingan UMKM itu karena ya banyak UMKM di lingkup sekitar saya yang memang kesulitan mulai dari akses pemasaran, mulai dari gimana caranya terkait legalitas, gimana caranya terkait branding produk, gimana caranya terkait strategi marketing. Nah mungkin karena itu udah saya pelajari kan, tadi saya S1-nya agribisnis ya, saya mempelajari gimana caranya pengembangan strategi usaha, gimana caranya cara pemasaran, itu kan kami sudah belajar ya, mulai dari cara analisis SWOT dan bisnis model kampas dan yang lainnya kan. Jadi itulah yang saya aplikasikan. Jadi saya ingin berdampak itu kepada seenggaknya ya masyarakat di sekitar rumah saya, kayak gitu awalnya di situ.
4: Iya, oke. Okay. Jadi memang ternyata Kak Asep ini itu udah dikenal juga ya sama masyarakat, sama lembaga-lembaga, makanya sampai diminta juga jadi pemateri gitu ya. Apa sih Kak tantangan yang paling sering ditemui saat mendampingi petani ataupun pelaku usaha yang sudah Kakak lakukan selama ini di lapangan?
5: Sebenarnya tantangannya itu berbeda ya antara petani dengan UMKM ya. Mm-hmm. Maksudnya UMKM yang non pertanian. Kalau untuk petani itu tantangannya ya mulai dari kestabilan harga, kan harga pertanian itu fluktuatif ya. Pertanian ini fluktuatif, bisa berubah dalam hari ini dan besok itu bisa berubah dengan signifikan. Terus juga ya tadi input usaha taninya yang mahal, kayak pupuk mahal kan, sementara harga jual mereka ya kadang tidak sebanding gitu, antara ditambah lagi kesulitan mencari tenaga kerja. Sekarang ini udah agak susah apalagi di kampung mencari orang yang untuk kerja, karena yang kerja di sektor tenaga kerja atau buruh di sektor pertanian ini udah agak susah, mereka kan banyaknya pada ke kota, jadi udah agak susah. Terus juga ketersediaan lahan. Pertanian ini kompleks ya, mulai banyak permasalahannya, mulai dari serangan hama penyakit kalau yang budidaya, terus juga perubahan iklim, banyak banget. Nah jadi itulah yang mungkin saya bantu di situ untuk mengatasi satu persatu masalahnya. Nah kalau di UMKM itu ya tadi permasalahannya ya di legalitas produk. Kadang kan sekarang orang tuh mau beli ketika sudah ada label, ada halalnya enggak, ada BPOM-nya enggak, jadi tidak asal makan. Apalagi kan tadi setelah pasca COVID ya, orang mulai mencari makanan-makanan yang memang sudah jelas gitu ya, siapa yang produksinya, halalnya gimana, terus sehat enggak, BPOM-nya ada enggak, jadi udah mulai kesana. Nah itu jadi saya membantu di mungkin di legalitas, terus di strategi pemasaran atau branding produk, karena branding produk penting ya tadi, mulai dari pengambilan fotonya atau ya bikin angle-angle fotonya, karena kalau UMKM kan rata-rata apalagi di desa mana tahu dia hal-hal begitu, mereka taunya kan produksi menjual.
4: Iya,
5: nah itulah paling yang kita bantu.
4: Iya, jadi dengan keberadaan Kak Asep, selain ada background pendidikan yang mendukung, terus anak muda juga, jadi petani-petani dan pelaku UMKM yang ada di desa terutama itu bisa mengikuti zaman begitu ya, maksud Kak Asep ya teman Pro 2. Dan kita bakal kita bakal lanjut lagi untuk ngobrol. By the way teman Pro 2, sekarang obrolan saat ini itu juga membuka untuk obrolan interaktif, jadi buat kamu yang pengen bertanya boleh banget, bisa aja ke WhatsApp kita di 0811523924 atau juga bisa ke Instagram, karena ada beberapa juga pertanyaan dari teman-teman Pro 2 kita yang DM gitu ya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja dan jangan kemana-mana.
1: Muda Kreatif.

0: Perdua FM. Santai siang di Perdua FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Perdua FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Perdua FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
4: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.
5: Muda Kreatif.

0: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Kita back to lagi di obrolan muda kreatif bareng sama Kak Asep. Hai Kak Asep, masih standby ya?
1: Masih Kak. Hai teman-teman Pro 2.
0: Iya, senang banget ngobrol sama Kak Asep, pemuda yang peduli akan petani berkelanjutan. Ya mungkin bagi kebanyakan orang belum tahu seberapa besar peluang yang ada. Tapi ternyata teman-teman Pro 2 kita ada yang melek gitu ya. Seperti ada dari KM underscore Nor yang tanya ke Kak Asep, Kak, menurut Kak Asep, komoditas pertanian apa sih yang punya peluang besar buat dikembangkan oleh anak muda saat ini?
1: Jadi kalau lihat potensi, sebenarnya kalau kata dosen saya dulu, usaha yang paling menjanjikan itu adalah usaha yang dijalankan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya ya mau apapun usahanya kalau tidak dijalankan ya tidak berperwas prospek ya, gak ada ya. Jadi tapi kalau berbicara peluang, memang saat ini ya tadi saya bilang, kita bisa mulai bertani pertanian organik, itu salah satunya. Kenapa memilih pertanian organik? Karena tadi banyak orang yang mulai akan peduli akan kesehatan. Kita bisa mulai dari inputnya, kita tidak pakai pestisida, tidak pakai bahan kimia, mulai dari pupuknya kita pakai pupuk kandang, terus juga pengendalian hama penyakitnya kita tidak pakai fungisida atau insektisida, kita pakainya yang alami, bisa pakai ya mungkin tembakau kita cairkan, atau dari daun-daunan yang pahit kita semprotkan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menjual produk yang eksklusif ya, jadi kita sendiri yang menentukan harga, tidak dipengaruhi oleh pasar. Kalau kita misalkan menjual pertanian organik, ya kita sendiri yang menentukan harga, bukan pasar yang menentukan. Karena ya kita tidak ada kompetitornya, ya kurang. Jadi kita sendiri yang menentukan harga, sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh pasar. Itulah salah satunya. Terus yang selanjutnya mungkin sekarang kalau ya, kalau untuk di Kalteng ini, kalau menurut saya potensinya salah satunya tanaman alpukat ya. Itu alpukat itu karena harganya lagi tinggi banget tuh di sini tuh.
0: Berapa tuh, Kak?
1: Sementara per kilonya itu masih stabil di angka 25 sampai 3. 30 sampai 40 kalau sini.
0: Biasanya
1: 30 sampai 40.
0: Kalau harga biasanya berapa?
1: Ya normalnya itu alpukat itu di angka segitu, di atas ya di range 30 25 sampai 35 di range-nya.
0: Berarti nah, peminatnya gitu ya.
1: Lagi, ya sekarang lagi di angka 35 sampai 40.
0: Wow.
1: Nah, sementara belum banyak, maksudnya di Kalimantan ini yang budidaya alpukat, sehingga alpukat masih dikirim dari Jawa. Nah, itu bisa jadi prospek atau peluang. Karena mengingat tadi belum banyak kompetitor ya, sehingga terus permintaan pasar cukup tinggi. Di samping itu, alpukat ini kalau untuk pemula agak mudah, karena tadi perawatannya tidak begitu sulit. Jadi serangan hama penyakitnya tidak begitu intens ya, kayak tanaman-tanaman cabai. Kalau cabai memang harus yang ekspor ya. Kalau harus intens juga perawatannya. Jadi memang itu kalau untuk pemula kayaknya kurang disarankan kalau untuk cabai, karena banyak faktor-faktornya itu yang harus dikendalikan. Kalau untuk alpukat kayaknya saya rasa agak mudah itu. Nah itu bisa dicoba kalau untuk pemula. Terus juga potensi ya bisnisnya cerah lah, karena tadi harganya kan 1 kilo itu 35.000. Bahkan sekarang rata-rata alpukat itu banyak yang 1 kilo itu satu buah aja. Mayoritas sekarang alpukat itu kalau yang kualitas unggul itu di angka 7 on 8 on sampai 1 kilo beratnya. Jadi 1 kilo tuh ya ada yang satu buah, ya nggak sampai 2 buah, karena tadi berat rata-rata 7 on. Kalikan saja satu pohon misalkan bisa berapa buah. Itu 3 tahun udah berbuah alpukat. Makanya bisa jadi potensial tuh.
0: Wow, keren banget ya teman Pro 2. Tapi misalkan nih Kak Asep, ada orang yang pengen menanam nih, mungkin dari obrolan kita kayak oke, aku pengen nanam alpukat deh habis ini gitu ya. Tapi dia cuma mengandalkan lahan yang ada di sekitar rumahnya, entah itu di pekarangan rumah atau mungkin dia mau memulainya. Itu sebaiknya gimana dulu nih Kak? Apakah menghubungi lembaga yang mengurus para petani muda, atau mungkin bisa otodidak aja menanamnya, atau gimana ya Kak? Langkah awal banget ya harus dilakukan.
1: Mungkin langkah awalnya itu tadi tergantung mau tanamnya apakah untuk keperluan konsumsi rumah tangga, misalkan sayur mayur dan yang lainnya, apakah tadi menanam alpukat? Kalau alpukat itu kan tanaman tahunan ya. Jadi tergantung tadi si orangnya ini mau mencoba di mana dulu. Apakah untuk memenuhi gizi keluarga tadi yang seperti saya bilang, memenuhi kebutuhan keluarga, sayurnya yang sehat, tidak beli dari pasar dan yang lainnya, karena kita tidak tahu gimana dia cara budidayanya. Apakah memang pengen budidaya yang tahunan, itu berbeda kan ya caranya. Tapi pada dasarnya kalau kita memulai apa-apa juga harus punya dasar ya, basic. Jadi setidaknya sebelum memulai menanam, kita bisa mulai ikut-ikut dulu pelatihan, atau kalau nggak ada pelatihan kita bisa lihat YouTube sekarang cara bagaimana cara menanam yang baik dan benar, atau menanya kepada praktisi-praktisi, kita bertanya gimana sih cara. Jadi jangan langsung aja. Nah, kalau mau konsultasi dengan saya pun bisa aja sih, bisa nanti saya kalau mau konsultasi. Nah, jadi itu berbeda ya caranya, apakah mau nanam sayuran apa tanaman tahunan. Nah, pada dasarnya di lingkungan rumah bisa dua-duanya ya, entah itu tanaman tahunan, entah itu tanaman yang untuk memenuhi gizi keluarga.
0: Iya, menarik banget Kak Asep ternyata mau nih membantu teman-teman Pro 2. Kalau tadi tanaman tahunan itu adalah alpukat, kalau sayur mayur yang lagi naik banget nih apa ya Kak? Cabe ya kira-kira.
1: Kalau untuk pemula kayaknya cabe jangan dulu budidaya itu, karena agak repot ya cara perawatannya. Harus intens banget. Cara penyemprotannya enggak bisa kita ditinggal.
0: Kalau amala tebak bawang berarti ya Kak?
1: Iya, jadi itu agak susah. Kalau mau yang basic-basic awal, paling tanaman-tanaman daun aja, kayak sawi, pakcoy, kangkung, bayam, yang begitu-begitu aja.
0: Oke. Berarti daun-daun tuh malah lebih mudah untuk perawatannya, begitu?
1: Iya, itu lebih mudah kan, serangan hama penyakitnya itu nggak terlalu.
0: Ya. Oke. Tapi
1: untuk pemula itu cocok.
0: Iya, tapi Kak Asep, aku tuh kan suka banget nih makan yang namanya buah terong ya. Suka banget, entah apapun lauknya gitu. Aku kalau misalkan udah ada terong pasti udah nambah dua kali, apalagi terong goreng. Kira-kira kalau misalkan kita menanam terong tuh susah atau enggak nih Kak Asep?
1: Terong itu tergolong mudah aja. Terong mudah, beda dengan cabai, mudah itu terong.
0: Berapa lama untuk nunggu dia sampai panen? Kalau alpukat tadi kan 3 tahun sekali.
1: 3 bulan kalau terong.
0: Wah, lebih mudah teman Pro 2, keren banget ya. Nah, sekarang udah ada nih teman kita yang bergabung dari Kakak Hana Sahida. Kak, ada pengalaman lucu gak atau momen yang tidak terlupakan selama mendampingi petani di lapangan?
1: Paling kalau di daerah kan, di daerah saya kalau dulu ya belum masuk jalan usaha tani, jadi orang tani itu hasil panennya masih dipikul karena nggak bisa masuk motor. Nah ya, saya pernah ya iseng-iseng nyoba bantu mikul, malah saya jatuh kan ke sawah. Jadi nggak lucu juga, malah tadinya udah kering, malah jadi basah lagi.
0: Aduh, malah ini ya sedih jadinya kayak.
1: Iya, karena tapi sekarang ya udah mulai banyak orang kan, karena tadi salah satu pendukung di dunia bisnis pertanian salah satunya jalan usaha tani atau akses kan, itu sangat penting untuk membantu itu ya para petani dalam bisnisnya.
0: Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita bakal break sesaat lagi. Dan buat kamu yang udah bergabung, thank you banget. Habis ini kita bakal beralih ke segmen terakhir. Kayaknya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: balik setiap produk lokal ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.
4: Muda Kreatif.
0: Oke, kita mau berdua dua, gak terasa banget obrolan kita udah hampir 30 menit. Sebelum Amala tutup, Kak Asep, apa sih untuk anak-anak muda yang pengen mulai terjun ke dunia pertanian tapi masih ragu, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan dari sekarang untuk mempersiapkan diri, Kak Asep?
1: Ya, mungkin untuk anak muda yang mau terjun di dunia pertanian, ya mungkin tadi siapkan diri terlebih dahulu terkait kompetensinya, ya jadi ikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas atau kementerian, atau juga sekarang kan sudah ada dinas pun atau kementerian pun membentuk namanya Taruna Tani. Nah itu ada, itu dibentuk pemerintah. Di Kalteng pun sudah ada tuh organisasi pemuda tani. Nah itu juga bisa tuh belajar di situ untuk menambah pengetahuan dan relasi. Tentunya di dunia, di bisnis apapun, relasi itu penting untuk menunjang tadi akses pasar ya. Jadi pertanian ini jangan ragu ya untuk terjun di dunia pertanian, karena selagi orang masih hidup masih butuh yang namanya pertanian. Bahkan ya di era Pak Prabowo sekarang, kemarin aja rekrutmen TNI dan Polri ada yang khusus sarjana pertanian atau yang dari lulusan SMK pertanian, karena ada satu batalion khusus kan yang memang untuk ketahanan pangan. Berarti begitu pentingnya tentang ketahanan pangan, karena ya tadi bahkan kata Soekarno aja, jika kita ingin menguasai suatu negara maka kuasai pangannya terlebih dahulu. Ya jadi memang tadi pertanian ini sangat tidak akan pernah lekang oleh zaman, bisnis yang memang terus bakal ada selamanya selagi orang masih hidup.
0: Iya. Itu paling keren banget ya teman pro 2, malah jadi termotivasi juga. Terakhir Kak Asep, apa sih harapan dan pesan yang pengen disampaikan kepada teman-teman pro 2 agar mereka semakin tertarik buat berkontribusi dalam mewujudkan pertanian yang maju dan juga berkelanjutan seperti yang Kak Asep lakukan?
1: Bagi teman-teman ya, mari kita sama-sama mewujudkan pertanian Indonesia, karena Indonesia ini adalah negara agraris ya, sehingga dulu juga sampai diperbutkan oleh beberapa negara kan, kita dijajah salah satunya karena rempah-rempah. Artinya negara kita yang memang negara agraris, tidak semua negara punya dikaruniai kekayaan alam seperti kita, makanya kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tapi tadi tentunya jangan kita terus-terusan mengeksploitasi tanpa memikirkan keberlanjutan. Sehingga sekarang pun di sawit pun sudah ada yang namanya ISPO, yaitu adalah Indonesia Sustainable Palm Oil, artinya pertanian di dunia perkebunan sawit yang berkelanjutan. Jadi memperhatikan tentang lingkungan, keberlanjutan tanah agar tidak terdegradasi tanahnya sehingga tidak merusak lingkungan. Nah, makanya kita galakkan tentang pertanian yang berkelanjutan sehingga kita masih terus sampai nenek moyang kita nanti, sampai nanti anak cucu kita nanti, lahan masih ada, tidak rusak, sehingga kita terus berkelanjutan lahannya.
0: Okay. Thank you banget buat Kak Asep udah mau jadi narasumber kita di Santai Siang kali ini. Sukses terus Kak ya buat mendampingi para petani-petani dan juga pendamping UMKM. Dan teman Pro 2, itu dia tadi obrolan muda kreatif dengan judul Potensi Petani Muda untuk Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan. Dan yang mau ucapkan terima kasih dan bye-bye Kak Asep.
1: Iya, sama-sama Kak.
0: Okay, dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.
4: Muda kreatif.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: loh, tapi juga online.
1: Keren banget. Jadi UMKM itu memang penting ya?
0: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Penting banget. UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
0: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
1: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.
2: Oke, Pro 2 teman terbaik kamu. Ya, Pro 2 teman terbaik kamu. Kalau tadi kita ada di program Muda Kreatif. Nah, sekarang kita udah beralih nih teman Pro 2 dari... Oke, teman Pro 2, sekarang kita udah beralih ya sesaat lagi ke informasi olahraga selama 60 menit ke depan, dan nanti di pukul 14 kita bakal gabung ke Top Charge Music pekan ini, yaitu ada Top Hits 20 lagu pop Indonesia yang disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Tapi sebelum itu, malah akan hadirkan dulu nih teman Pro 2 ada lagunya Pamungkas dari Pupus.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ya Pro 2, teman terbaik kamu masih bareng sama Amala. By the way, sekarang kita udah ada di informasi olahraga ya. Mungkin teman Pro 2 pengen banget ingin tahu informasi olahraga terup to date kayak gimana. Nah, kali ini datang dari informasi pertama, kronologi Iran yang tersingkir secara dramatis dari Piala Dunia 2026. Nasib barangkali sedang tidak berpihak pada Iran di Piala Dunia 2026. Tim Meli julukan Iran benar-benar baru dipastikan angkat koper di menit terakhir laga pamungkas fase grup yang mempertemukan Aljazair kontra Austria. Aljazair lawan Austria ini berakhir imbang yaitu dengan skor 3-3, di mana dua gol terakhir dari kedua tim tercipta di waktu tambahan. Nah, Iran sendiri bisa lolos ke babak 32 besar jika Aljazair menang atas Austria ataupun sebaliknya. Sayangnya laga berakhir seri dan nasib Iran sempat terombang-ambing ketika pada menit ke 90+4 Aljazair secara mengejutkan menjebol gawang Austria lewat sang kapten Riyad Mahrez usai menerima umpan Houssem Aouar, dan Aljazair unggul 3-2 atas Austria. Dan di momen ini tiket 32 besar masih dipegang Iran. Namun tidak terduga Austria membalas membuat skor jadi 3-3 pada menit ke 90+6 atau berselang dengan 2 menit dan berkat sundulan Sasa Kalasdis, dan skor itu bertahan hingga laga usai. Seketika nasib Iran berubah 180 derajat karena langsung terdepak dari daftar 8 besar peringkat ketiga terbaik. Usai imbang lawan Austria, Aljazair mengumpulkan 4 poin dan sekaligus mendepak Iran dari daftar 8 besar peringkat ketiga terbaik yang merupakan jalur lolos babak 32 besar. Iran sendiri hanya mengoleksi 3 poin dari hasil 3 kali imbang. Di sisi lain, Austria melaju ke babak berikutnya dengan status sebagai runner-up grup J dengan 4 poin di bawah Argentina yang mendulang poin sempurna 9. Sebenarnya nasib Iran juga untuk lolos ke babak berikutnya sudah menjadi perhatian sebab ditentukan hasil 3 laga grup lain sebagai syarat menyegel 32 besar Piala Dunia 2026. Keren banget ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu, informasi olahraga.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Tau bro 2, kita beralih ke informasi olahraga berikutnya. Meskipun datang dengan kekuatan minimalis, kontingen Banten sukses mengguncang kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Meski membawa 7 orang atlet, tim persaudaraan Setia Hati Terate PSHT perwakilan pusat Banten berhasil menyapu bersih medali yang diikuti. Seluruh pesilat yang diasuh pelatih kontingen Banten Edwin Saputra sukses naik ke atas podium. Mereka membawa masing-masing pulang 6 medali emas dan 1 medali perak. Nah, teman pro 2, kontingen Banten menurunkan seluruh atletnya pada kategori seni dan kategori ini menuntut untuk kesempurnaan koreografi, kemantapan fisik serta ketahanan mental di hadapan dewan juri. Mutiara Eka Nurjanah berusia 18 tahun, pesilat kategori remaja yang turun di kelas prestasi tampil matang. Gadis asal Kota Tangerang ini juga duduk di bangku kelas 3 SMA yang meraih medali emas. Bangga banget ya teman pro 2 karena kontingen Banten borong medali di pencak silat Piala Presiden 2026. Jangan kemana-mana dan sesaat lagi kita bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Top Hits 20.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Talk tentang Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snake.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Sama Pro 2, sedikitnya ada 3 berita olahraga nasional dan internasional atau top 3 sport yang jadi perhatian pembaca dalam 24 jam terakhir. Kesuksesan Timnas Poli Indonesia lolos ke babak semifinal di AFC Men's Cup 2026 jadi sorotan pertama. Indonesia lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan Oman, dan informasi soal tersisa 5 tiket ke babak 32 besar dari jalur peringkat ketiga terbaik jadi perhatian. Nantinya dari 12 grup hanya ada 8 peringkat ketiga terbaik yang akan lolos Timnas Pro 2. Yang pertama adalah Timnas Poli Indonesia ke semifinal AFC yang memastikan setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Oman dengan skor 3-1 bertanding dengan Ahmedabad India pada hari Jumat kemarin. Kemudian hasil positif ini memastikan Indonesia finish di peringkat kedua klasemen Pool B sekaligus mengamankan tiket ke babak semifinal turnamen bergengsi tingkat Asia. Lalu yang kedua tersisa 5 tiket ke babak 32 besar klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Dunia 2026 semakin ketat setelah 3 tim teratas dipastikan lolos ke babak 32 besar. Fase gugur Piala Dunia edisi kali ini juga tidak hanya untuk 2 tim teratas masing-masing grup, ada 8 slot yang bisa diperebutkan lewat jalur peringkat ketiga terbaik seiring dengan penambahan kontestan. Dan yang ketiga, bintang Brazil Vinicius melesat dalam daftar skor Piala Dunia 2026 usai timnya menang 3-0 atas Skotlandia, teman Pro 2. Dan itu adalah prediksi ya, kalau misalkan top 3 sport Indonesia akan melaju ke semifinal AFC Cup yang tersisa 5 tiket untuk masuk ke 32 besar. Dan informasi tadi sekaligus menutup informasi olahraga kita, teman Pro 2, karena sekarang udah pukul 13 di menit ke-51. Aku harap teman Pro 2 happy ya di weekend ini. Kalaupun gak happy karena ini adalah tanggal tua, ya udah gak apa-apa aja. Mungkin ini bisa jadi momen buat merenung, dan gak apa-apa banget buat kamu pengen menikmati dengan berbagai macam rasa dan emosi. Yang penting jangan menyerah aja sama kehidupan ya teman Pro 2, karena hari yang lebih baik, kabar baik, makanan yang enak, baju yang baik, semuanya tuh akan datang kalau misalkan kita terus bertahan. Dan habis ini kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta buat dengerin top chart music yang biasa kita sebut top hits 20. Ada lagu pop Indonesia di pukul 14 dan ada lagu pop mancanegara di pukul 16 nantinya bersama Pro 2 Jakarta yang disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Dan nanti di sore ceria teman Pro 2 bakal ditemenin sama Kak Ranap Tobing ya. Terus malam nanti bakal ditemenin sama Juhal Ali Fardani. Aduh sedih banget, kayaknya ini adalah siaran Juhal juga ya teman Pro 2 di malam hari ini. So buat kamu tetap stay tune aja, dan aku Amal pamit, bye bye.

0: Baik kamu, hai apa kabar teman Pro 2? Udah seminggu ya gak ketemu, akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Plus buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Topati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: muncul terus ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: dari posisi 19 minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: 15 lomba sihir dengan melompat lebih tinggi teman pro 2 yang naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya lomba sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: Leonora dengan teganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu untuk Mampro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leonora ini bisa naik lagi atau justru harus terhapus dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

sisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: Rabun jauhnya Tomang Pro 2. Penasaran gak sih kira-kira abis Rabun jauh apakah Bernadia bakal bikin Rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya.
1: Number 8.

dari NL featuring Ari Lesmana, sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang rasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu, aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, udah nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless, kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6. 6.

0: lagunya Sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya habis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 4. Sebagai ganteng banget sih. Pakai ditanya.

0: Posisi 3 itu Diaga Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gur Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 nomor 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Liodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

temenin kamu di Indonesia Top 20 National. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Oke. Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik. Info selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside the Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Audi, howdy, howdy, teman berdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Elandi Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Feaster.
1: Number 20.

0: 19 nomor 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2019-2020 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: since a new door. Now I hear
1: nobody's cry. Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya Ed Sheeran McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ke-3 nya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Finish Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: nih di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressio Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: way. Di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sia and Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Gunung Catur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

Perduduk dari Palangkaraya, terima kasih buat kamu masih dengerin 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Kembali bareng aku Ranap Tobing di program Sore Ceria menemani kamu di Artist of the Weekend. Sebentar lagi kita akan mendengarkan ya satu album ya, sederetan lagu-lagu hits dari penyanyi atau artis

0: Mira, lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin drainase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: telah melalui.
1: Halo, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu hari Minggu. Ditemenin sama aku Ranap Tobing. Telinga kita bakal dimanjain oleh permainan musik super berkelas, penuh groovy yang tebal dan harmonisasi yang magis. Sore ini mari kita berikan panggung utama untuk sekumpulan maestro yang menyebutkan nama mereka The Baku Cakar. Tahu gak sih teman berdua, Baku Cakar dibentuk pada tahun 2008 nih, digawangi oleh musisi jenius Rivka pada drum, Bonar Abraham pada bass, Andre Dinut pada gitar, Hari Anggoman keyboard, dan Niki Manufuti di saksofon, dan Raindra Sunito pada drum. Terus yang terakhir ada Kena Lango pada keyboard. Teman berdua, nama Baku Cakar sendiri diambil dari istilah Indonesia Timur yang berarti saling mencakar. Ini adalah sebuah metafora tentang bagaimana mereka saling beradu ide dan skill di atas panggung, namun tetap menghasilkan harmoni yang luar biasa. Benar gak sih buat kamu para penyuka band Baku Cakar? Udah dibuka dengan lagunya ya, yang sama dengan nama grup ini. Meskipun di panggung mereka terlihat sangat serius dan magis ya, keseharian para personil dari Baku Cakar itu penuh dengan kehangatan dan humor sih. Hubungan mereka tuh udah bukan lagi seperti rekan kerja, tapi semurni seperti kayak saudara kandung. Wah, susah banget ya dicari yang kayak gini. Sulit. Tapi aku percaya kamu akan menemukan orang yang tepat menjadi saudara ya, walaupun dalam satu tempat kerja, meskipun tuh susah banget. Tapi kita percaya ya, sama seperti kayak jarum yang jatuh di tumpukan jerami, pasti kamu akan menemukannya ya. Yakin dan percayalah. Next, please welcome. Ini dia lagu berikutnya dari The Baku Cakar, Kisah Romantis.

kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu. Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, balik bola, Bible Man vs Machine, dan

0: Teman berdua, kehilangan Bung Glenn Fredly di tahun 2020 tentu ini menjadi pukulan terberat bagi mereka, The Baku Cakar. Ya, mereka memilih untuk tidak berhenti karena sadar cara terbaik menghormati sang legenda itu adalah dengan terus memainkan musiknya dan boleh dibilang menjaga nyala api sebuah romantisme agar tetap hidup di hati para penikmat musik Indonesia. Ya, lagu-lagu dari Glenn Fredly seperti January, Happy Sunday, ya, ini mengingatkan kita dengan almarhum. Oke, teman berdua, di luar jadwal panggung bersama The Baku Cakar, keseharian para personelnya ini ternyata adalah para mentor dan produser handal. Ada Andre Dinut, ya, misalnya dia tuh sibuk memproduseri musisi lain atau mengisi sesi gitar. Si Bonar ini sibuk dengan proyek bassnya, sementara Niki Manufuti ini sering membagikan video latihan saksofonnya yang intens di rumah. Ya, mereka adalah orang-orang yang tiada hari tanpa memegang sebuah instrumen musik, yang selalu mengasah kemampuan ini demi menyajikan penampilan terbaik mereka, ya, di atas panggung tentunya. Oke, next kita dengerin lagi lagu berikutnya, tapi sebelum itu ada yang lewat dulu.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik.

Teman berdua masih bersama gue dan Nabto Bing di Artist of the Weekend sore ini. Kita masih ngebahas ya grup The Baku Cakar yang membuktikan taringnya dengan merilis single karya-karya original mereka sendiri sebagai sebuah kesatuan band yang utuh di proyek mandiri. Mereka tuh memasukkan eksplorasi musik punk, R&B hingga fashion jazz yang bebas, dewasa dan sangat bertenaga. Seperti lagu dengan judul Generasi, single original The Baku Cakar yang penuh energi positif dan lagu Merindu yang udah kamu dengerin di awal perjumpaan kita tadi. Ya, dari kesamaan hobi di antara para personel The Baku Cakar ya sedang melakukan beberapa tour ya kala itu. Nah, berburu kuliner lokal, keseharian mereka juga sama seperti kita ya, saat tour liburan, jalan-jalan ya kemana aja, diisi juga dengan agenda wajib mencari makanan khas daerah yang otentik, dari warung-warung tenda pinggir jalan sampai tempat makan legendaris. Mereka selalu menikmati momen makan besar ya sebagai cara menjaga chemistry mereka di panggung agar tetap hangat ya sebelum melakukan konser. Ya, kalau kamu pernah menonton The Baku Cakar secara langsung, adalah sebuah pengalaman yang spiritual di lantai dansa. Mereka sering berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi muda masa kini yang memberikan sentuhan kematangan musik mereka ke generasi baru ya. Kayak lagu Kasih Putih, satu aransemen paling sakral, itu salah satunya. Sama lagu Tanda Mata, The Baku Cakar proyek kolaborasi. Boleh nih kita dengerin lagi lagu berikutnya ya, teman Pro 2 dengan singlenya Kisah Yang Salah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

2,42 teman terbaik kamu. Sudah 1 jam kita mengapresiasi kejeniusan dan kesetiaan dari The Baku Cakar. Dari mereka kita belajar bahwa musik yang dimainkan dengan rasa persaudaraan yang tulus ini akan abadi melintas waktu ya. Terima kasih buat kamu-kamu yang udah dengerin kita di program Artist of the Weekend kali ini ya. Jadi aku udahin dulu ya lagu-lagu dari The Baku Cakar. Semoga kamu senang dan puas ya dengerin lagu mereka. Jaga ritme hati kalian. Selamat sore. Tetap masih bersama Ranap menemani suasana sore kamu hari Minggu ini. Tetap stay tune di Radio Pro 2 FM Palangkaraya.

0: desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah yang lebih kuat.
2: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
0: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
2: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
0: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

di pusat perbelanjaan, mall dan pasar gitu ya. Okay, sebentar lagi teman Pro 2 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib ya. Selamat bersiap-siap melakukan ibadah sholat maghrib ya, buat teman Pro 2 umat muslim kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779.
1: Baik teman Pro 2, sekarang kita saatnya bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang akan menghadirkan pengajian Al-Quran. Dan setelah itu kita akan dengarkan kumandang Azan Maghrib.

Pendengar, kami hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Ibrahim ayat 28 hingga 30 yang akan dibacakan oleh Umam dan Sari Tilawah Mega.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Maha benar Allah yang Maha Agung.

keutamaan salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini. Jadi, baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas. Enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Single dari Atmas Kamaleng dengan Anugerah Terindah. Ya teman Pro 2, udah pukul 17:53, masih bareng anakku Rana Tobing yang terus menemani suasana sore kamu ya, sampai malam nanti. Selain lagu-lagu keren, sore ini juga aku mau ngajak teman Pro 2 buat sedikit update ya, sama info-info yang masih hangat di sekitar kita, terutama juga buat anak muda Palangkaraya, buat kamu para pendatang yang mungkin gak tahu kalau bundaran besar ini menyuguhkan suasana hiburan yang menarik ya, menikmati suasana santai di hari Minggu ini. Ya sekarang tuh banyak banget ya ruang-ruang kreatif yang keren buat kamu kunjungin, mulai dari bundaran besar ya, arah mana nih, arah mentoknya di ujung ya, di tengah-tengah, setelah kamu keluar dari jalan Cilikriwut, keluar dari jalan Giobos, keluar dari jalan Yosudarso, okay. Kamu bisa lihat tuh ada bundaran besar dengan ya keindahan ya dari lampu-lampu gitu, suasana yang asik ya, ada tempat santai. Oke, dan kamu bisa terhubung juga dengan ruang terbuka hijau ya. Nah, di sana juga kamu bisa belanja makanan dan minuman ya, buat santai di sore hari daripada mager ya. Olahraga juga bisa di situ. Ada yang main sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang foto-foto ya. Bisa cari suasana yang asik ya, tinggal pilih. Nah, jadi buat teman Pro 2 nggak ada alasan deh buat bingung untuk sore ini kemana, daripada mager tadi ya, tunjukin kalau kita tuh anak muda yang aktif dan kreatif ya. Oke, biar makin semangat, aku juga masih menemani kamu dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara, seperti lagu dari Atmas Kamaleng tadi udah kamu dengerin ya, Anugerah Terindah. Oke, kita simak dulu yang berikut ini. Aku bakal kembali menemani suasana sore kamu.

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.

0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Produer dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu dari Liodra. Kalau bosan, ya bosan. Tapi kalau masih bisa ditanggulangi ya dengan komunikasi yang baik dan saling mengasihi ya. Dan coba untuk sama-sama saling introspeksi diri aja sih ya. Nah, kalau merasa bosan coba deh untuk cari hidangan sore ini ya, untuk kamu bisa menikmati makan malam bareng si dia. Kayaknya sama-sama saling sibuk gitu ya. Mumpung hari Minggu ini boleh dibilang waktu kamu longgar ya dengan segala aktivitas. Jadi siapa nih yang duluan mau pengen chat ya, ngajak buat makan malam? Karena emang saat ini di Palangkaraya aja contohnya ya, di tengah menjamurnya berbagai kuliner modern kayak seperti warung soto ya, ini menjadi pilihan masyarakat juga sih untuk menu makan malam. Salah satu yang masih konsisten itu adalah soto Lamongan dengan varian soto ayam dan soto babat yang dikenal sih memiliki cita rasa khas. Udah bosan makan bakso, udah bosan makan nasi goreng, apalagi ya gado-gado, nasi sop. Nah, ini ada soto babat, soto ayam ya. Jadi buat teman Pro 2, kalau komentar dari masyarakat sih katanya semangkuk soto babat ini ya, menurutnya tekstur babat yang diolah dengan baik ini menjadi salah satu kunci kelezatan hidangan ya. Oke, jadi setiap pekannya dia menyempatkan diri untuk menikmati semangkuk soto babat. Apalagi pas ya, tadi itu hujan turun di Palangkaraya membuat kamu merasa menggigil, kedinginan. Nah, pas banget untuk menikmati soto Lamongan ya. Ya, tentu kalau di soto Lamongan ini ada penggunaan bubuk koya ya. Ya, terus juga ada campuran kerupuk udang, bawang putih. Nah, apa tuh koya? Ini ya salah satu memberikan cita rasa gurih sekaligus tekstur kuat yang lebih kental. Oke. Ada lagi ya penggunaan bubuk aromatik kayak serai, daun jeruk, dan kemiri dalam proses pembuatan kaldu yang menghasilkan aroma yang khas dan menggugah selera. Plus perasan jeruk nipis dan sambal pedas. Ini tentu menambahkan sesuai selera, semakin melengkapi kenikmatan kamu menikmati semangkuk soto Lamongan. Kalau ngomongin soto Lamongan, ini adalah popularitas yang tetap terjaga. Ini menjadi berkah juga sih ya para bagi para pelaku usaha kuliner. Nah, ada yang harganya Rp15.000 sampai Rp25.000 per porsi. Kuliner ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan ya, mulai dari kamu para pekerja kantoran, mahasiswa, hingga keluarga. Mantan boleh enggak diajak ke warung soto Lamongan? Boleh ya, enggak apa-apa. Kan teman gitu kan ya. Kalau mantan tuh dijadiin teman gak masalah ya kan ya. Asal jangan mau pengen minta balik, ngemis-ngemis gitu kan ya, nangis-nangis setelah makan makanan favoritnya dia tuh kamu langsung minta balik. Ayo dong, aku udah ajak kamu makan malam, sekarang giliran kamu ngejawab perasaanku saat ini bahwa aku masih sayang sama kamu. Yuk kita balikan. Gak mungkin.

lagi ya. Oke, itulah cita rasa yang khas, kuah yang tentu kaya rempah serta harga yang terjangkau. Jadi buat kamu apalagi ini sudah akhir bulan, cari aja Soto Lamongan di Palangkaraya ya. Baiklah teman berdua, masih dengan aku dan Naptobi menemani kamu di sore ini.

0: cuaca.
1: Saatnya teman berdua kita dengarkan laporan info cuaca buat esok hari. Kita udah tersambung dengan prakirawan BMKG. Silakan kakak buat laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Edisi esok hari Senin 29 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Sabangau dan sekitarnya. Selanjutnya pada malam hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Rakumpit dan sekitarnya. Sedangkan menjelang tengah malam, dini hari dan pagi hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu bagian utara, dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta diimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalan licin, dan pohon tumbang. Dan tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi prakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih buat rekan prakirawan BMKG Palangkaraya yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat esok hari. Oke, kita masih menemani kamu teman Pro 2 di sore ceria dengan lagu-lagu keren dan juga informasi menarik buat kamu. Tetap stay tune terus. Oh,

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama, mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah,

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 Pro 2, teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Baru aja kamu dengerin single dari Monica Christiana dengan Mereka. Ya, oke. Buat kamu jangan lupa di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program spesial ya. Baru jaringan nasional Indonesia Pro Indie Nasional. Kita akan relay Pro 2 Jakarta. Gimana kabar kamu di sana? Udah makan? Udah mandi? Abis olahraga? Abis jalan-jalan? Wah, kayaknya udah pada tersenyum. Jangan lupa besok pagi ya, kamu memulai kembali aktivitas dan rutinitas kamu. Aktivitas sih, ya aktivitas. Rutinitas tuh kayaknya yang mana? Kamu lebih nyaman di aktivitas atau rutinitas? Kalau rutinnya sih, teman Pro 2 kerja sama aja ya kan ya. Aktivitasnya sedang di kantor gitu ya besok. Tapi jangan salah, hari ini juga teman-teman ada yang gak libur ya, kayak aku kan, tapi masih semangat loh ya. Aku tuh udah kurang semangatnya apalagi gitu ya menemani kamu. Gak ada pikiran yang negatif, yang penting positif aja. Dimana orang kerja, di situ ranap tobing libur. Dimana orang libur kayak weekend kayak gini nih, aku kerja. Hari Rabu atau hari Kamis aku libur. Nah ya kan, tetap aja ada hari libur. Jadi gimana buat kamu yang saat ini masih kerja, capek, letih, lesu karena emang kerjanya sip-sipan gitu ya kan ya. Kamu tadi pagi ada kemana gitu kan ya, ada yang pergi beribadah ke gereja, ada yang bersihin rumahnya, siangnya kerja, balik lagi ada yang gantiin shift kamu sore gitu sampai ke malam. Udah nikmati aja selagi napas kehidupan tuh masih diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita syukuri aja dan nikmati aja. Jangan lupa tersenyum. Yeah. Oke, itu dengerin lagu dari Club Project bareng Dul Jailani dan Tisa Biani dengan Dinda. Di mana?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Info pada 2:19 waktu Indonesia Barat. Kehadiran platform digital tidak sepenuhnya menggeser radio dari kehidupan masyarakat. Hingga kini radio masih didengar oleh banyak orang, terutama saat berkendara, bekerja, atau beraktivitas sehari-hari. Kombinasi musik, informasi, dan kedekatan penyiar ini menjadi daya tarik tersendiri. Fenomena tersebut kembali dibicarakan pada Sabtu 6 Juni 2026. Berbeda dengan layanan yang sepenuhnya berbasis pilihan pribadi, radio menawarkan pengalaman mendengarkan yang lebih spontan. Pendengar dapat menemukan lagu, cerita, atau informasi yang tidak direncanakan sebelumnya. Bagi sebagian orang, unsur kejutan ini juga justru membuat radio terasa hidup. Selain itu juga suara penyiar menciptakan kesan kedekatan yang sulit digantikan oleh teknologi otomatis. Menurut Pierre Warford yang mengulas hasil penelitian Share of Year dari Edison Research, bahwa radio masih memiliki posisi yang kuat karena mudah diakses dan dapat didengarkan sambil melakukan aktivitas lain. Demikian Info Pro 2.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indy bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan unik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan kasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro ID, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Kembali lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Serikat, Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi udah dekat, di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu. Zuhal, temani kamu lagi malam hari ini, teman Pro 2, di hari Minggu ya, yang mana ini harinya kamu biasanya pada istirahat dan besok udah masuk lagi gitu ya, dengan rutinitas kamu yaitu kerja, kerja, dan kerja gitu ya. Dan Zuhal di sini temenin kamu, teman Pro 2. Kali ini siap-siap buat nyambut kamu dengan berbagai informasi dan keseruan, mulai dari cerita horor abis ini, serta nanti bakal bawain kamu juga cerita cinta, dan tentunya nanti sleep call yang akan temenin kamu di malam hari ini. Seperti biasa gitu ya, Zuhal udah siapin cerita-cerita menarik dan juga hal-hal seru untuk dibahas bareng sama teman Pro 2 dan menemani malam hari kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Dan wah, kota cantik Palangkaraya malam hari ini hujan setelah 2 hari panas gitu ya. Panas banget, panas gitu ya. Kayaknya satu orang tuh satu matahari tuh true kali ya. Tapi ini buat teman Pro 2, jangan lupa untuk minum air putih supaya kamu tetap terhidrasi gitu ya. Jangan juga kamu kurang minum, apalagi minum es sering-sering gitu ya, karena panas tadi. Dan minum manis gitu ya, itu bisa bikin kamu juga radang tenggorokan. So tetap hati-hati, minum yang air putih aja ya. Juhal masih akan temenin kamu, teman Pro 2. Ada lagu darinya Juicy World yang judulnya In My Head.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Broadway, teman terbaik kamu Zuhal masih temenin kamu teman Broadway di edisi 28 Juni 2026 di hari Minggu gitu ya. Di jam-jamnya orang-orang pada istirahat full gitu ya. Atau tadi udah jalan-jalan seharian dan akhirnya take a rest gitu ya, seharian gitu ya, buat besok nyiapin tenaga buat satu minggu ke depan. By the way, wah, emang gak ada yang tahu gitu ya gimana jalannya hidup gitu ya. Gak ada yang tahu gimana jalan ceritanya hidup. Dan di malam hari ini di pukul 8 aku mau bawain cerita horor gitu ya di zona gelap buat temenin Pro 2. Tiba-tiba banget ya, dari seneng-seneng terus ke cerita horor. Karena ini saatnya kita akan hadirkan kamu ke zona gelap, di mana cerita-cerita horor akan temenin kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama Zuhal.

0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Produ RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Di Zona Gelap kali ini teman Pro 2, aku mau bawain salah satu hal yang erat kaitannya sama cerita horor yang ada di dunia gitu ya. Dan ceritanya adalah cerita-cerita yang mungkin datang dari true crime gitu ya, atau dari kejadian nyata gitu ya. Nah, kira-kira apa yang mau dibawain? Kali ini aku mau bawain cerita tentang sebuah, ini sih boleh dibilang true crime yang menurut aku agak sedikit gak masuk di akal gitu ya. Tapi setengah percaya setengah enggak juga. Tapi ini benar-benar bikin disgusting, karena ini adalah orang yang nyata, dari kasus yang nyata, yang bahkan juga sangat-sangat mengerikan gitu ya. Dan kali ini aku mau bawain cerita sebuah hotel yang konon katanya terkutuk gitu ya. Kamu pernah gak sih ngebayangin teman Pro 2 lagi staycation, atau mungkin lagi nginap gitu ya, sekarang lagi nginap atau mau nginap gitu ya, terus kalian milih hotel yang udah kalian rasa ini tempatnya nyaman, aman gitu ya, tapi ternyata di dalamnya itu sebenarnya ada sesuatu yang gak normal, atau hotel yang pernah kalian tinggali atau yang sedang kalian tinggali itu sedang gak baik-baik aja gitu ya. Dan kali ini aku mau bahas salah satu hotel paling terkutuk, paling menyeramkan, paling penuh misteri, yakni Hotel Cecil, Cecil tulisannya C-E-C-I-L, Hotel Cecil, yang mana katanya ini disebut-sebut sebagai hotel paling terkutuk, yang bikin yang nginap sampai bahkan orang-orang sekitar yakin kalau di sini adalah tempat dari hal-hal mistis terjadi di dunia. Tapi sebelum itu, Juhal bawain ceritanya, jangan kemana-mana, Juhal puterin dulu ada Paul Partohap yang akan temenin kamu, dan abis ini aku bawain ceritanya Hotel Cecil yang akan hadir setelah ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Ayo hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya Nilu itu 2020 Jawen Ewen menempat program menonton bola nyanyi ikut pesta bola elak sampai Salingau kita memanfaat tandu jite akan menyenangkan hobi kita.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yeah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
1: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
0: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
1: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
0: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
1: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
0: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Pukul 22 waktu Indonesia Barat, Sleep Call temenin kamu bareng sama Zuhal di sini teman Pro 2. Wah, besok udah masuk hari Senin aja gitu ya. Jujur sih capek ya, besok Senin udah kerja lagi buat teman-teman ya yang baru aja nikmatin weekend dan udah ketemu besok. Kira-kira 2 hari itu cukup enggak sih? Kalau kata aku sih kurang ya. Waktu untuk istirahat bareng sama keluarga, pasangan dan juga orang tersayang tuh kayaknya 2 hari emang kurang, tapi gimana namanya kewajiban dan pekerjaan itu seringkali harus emang dibarengi dan diimbangi ya. Jadi ya kalau memang kayak gitu ya, kita harus tahu lah kapan prioritasnya. Dan by the way teman Pro 2 yang besok bakal kerja dan upacara, semangat aja gitu ya. Apalagi besok akhir bulan banget, tanggal 29. Jujur kayaknya udah almost ini ya, udah enggap gitu ya. Apalagi yang belum terima gaji gitu ya. Kalau yang udah terima gaji tanggal 25 mah enak gitu ya, udah ada lah pegangan gitu ya. Atau mungkin udah habis, gak tahu juga. Tapi yang kalau gajian tanggal 1, wah sabar, bentar lagi tanggal muda. Ngomong-ngomong teman Pro 2 di Sleep Call malam hari ini mau nemenin kamu dengan segala mungkin kegelisahan yang ada di kepala kamu gitu ya. Kali ini aku Zuhal mau kasih juga sedikit cerita gitu ya, cerita-cerita juga sharing-sharing gitu ya. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin lagi di posisi lagi berjuang sama karir dan juga sama masa depan gitu ya, pasti ada momen-momen pengorbanan gitu ya. Dan itu udah jadi hal yang menurut aku jadi harga yang dibayar, karena emang untuk semua proses tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah. Dan salah satunya adalah pengorbanan dan perjuangan. Entah pengorbanan waktu, biaya, tenaga, ataupun juga hal-hal yang kalian sebelumnya sayangi atau kalian sukai, tapi harus dikorbankan untuk mencapai tujuan itu. Kalau kata aku sih, kalian mah keren banget teman Pro 2, bener-bener keren, bener-bener luar biasa. Dan untuk bisa ada sampai di posisi itu emang gak gampang, gak semua orang bisa. Dan aku yakin apapun yang sedang kalian hadapi sekarang dan apapun yang udah kalian korbankan, itu akan sebanding sama apa yang kalian dapatkan. Dan berusaha terus. Dan untuk mewakili lagu itu, aku mau puterin lagu darinya ini saking cakep, banyak lagu-lagu cakep gitu ya. Aku mau puterin lagu

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Oke, 1, 2, 3, go.

Teman berdua gak kerasa udah masukin pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirin Jazz Music buat temenin kamu sampai nanti pukul 12. Juhal pamit dari ruang dengar kamu. Thank you, selamat beristirahat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa luangin waktu untuk orang tersayang ya. Karena sesuatu yang disayang pasti benar-benar disayang. Jangan sampai dilupakan.

Esensi buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Buku dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman adalah sebuah buku yang mengajak pembaca untuk terus belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau tahap kehidupan yang sedang dijalani. Buku ini menggali makna belajar seumur hidup dan menekankan bahwa proses belajar bukan hanya terjadi di sekolah atau universitas, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Imam Usman dengan gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, mengajak pembaca untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan dan keterampilan baru, serta memahami bahwa kegagalan dan tantangan adalah bagian dari proses belajar yang harus diterima. Buku ini juga menyoroti pentingnya sikap terbuka terhadap perubahan dan pembaruan. Imam mengingatkan bahwa dunia terus berkembang dengan cepat, dan kita harus bisa beradaptasi untuk tetap relevan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan berbagi kisah-kisah inspiratif dan pengalaman pribadinya,

Usman dalam bukunya juga membahas pentingnya kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ia menggambarkan bagaimana kegagalan

seringkali menjadi batu loncatan menuju kesuksesan, dan bahwa ketekunan serta keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci untuk meraih tujuan. Buku ini memotivasi pembaca untuk tidak takut gagal, karena kegagalan adalah kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki pendekatan yang telah dilakukan. Selain itu, Imam Usman menekankan pentingnya kolaborasi dan belajar dari orang lain. Dalam buku Masih Belajar, ia berbagi tentang nilai-nilai kerjasama dan bagaimana bertukar pengalaman dengan orang lain yang bisa memperkaya pemahaman kita tentang dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi juga membuka diri untuk belajar dari orang lain, baik itu teman, mentor, atau bahkan orang yang baru dikenal. Secara keseluruhan, buku Masih Belajar adalah buku yang menggugah pembaca untuk selalu memiliki semangat belajar sepanjang hidup. Imam Usman mengajarkan bahwa proses belajar bukanlah hal yang terbatas pada usia muda atau waktu tertentu, tetapi adalah komitmen yang harus diterima oleh siapa saja yang ingin terus berkembang. Buku ini memberikan dorongan kepada pembaca untuk merangkul setiap kesempatan belajar, menjadikannya bagian integral dari perjalanan hidup untuk mencapai tujuan dan impian. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Masih Belajar, karya Imam Usman. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu. Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
2: Alarm apa ini?
3: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
4: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
3: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir,

0: termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fall 2 FM, teman terbaik kami.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Essence Buku Atomic Habits oleh James Clear. Goals are good for setting a direction, but system are best for making progress. Fokus pada sistem dan proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem yang baik akan membantu kita meraih hasil yang berkelanjutan. Salah satu kutipan dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits oleh James Clear adalah buku yang menggali konsep kebiasaan dan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme kebiasaan dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku, judul Atomic Habits karya James Clear bersama saya Ahsanu Amalas.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold FM, teman terbaik kamu.

0: dengerin. Lihat nih, sepatu limited edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Pria-pria pulang kereta telah tiba, saatnya bagi kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah mengantarkan siaran hari ini, edisi 28 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia, RRI Pro 2, Palangkaraya pamit undur diri. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Pro 2, Palangkaraya.

Dan kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 29 Juni tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Halo, selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Bareng aku Renap Tobing menemani kamu di pada hari ini Senin 29 Juni 2026. Hai, buat kamu jangan lupa simak ya, ada pada dari jam 5 sampai jam 10. Ya, jam 5 jam 10 itu maksudnya jazz musik di Sepada. Jam 6 ada beberapa informasi menarik buat kamu simak ya. Salah satunya info Pro 2 dan info cuaca. Beraneka ragam informasi dan tips lainnya sampai ke jam 9. Jam 9 kita bakal ngobrol pagi bareng teman-teman penyiar Pro 2 FM lainnya. Selamat mendengarkan Sepada hari ini.

dalam Islam perempuan itu dijaga banget, teman-teman. Kalau laki-laki itu gak perlu dijaga, kenapa? Kurang berharga. Cowok itu emang gak kurang berharga sih. Cowok itu tergeletak di jalan gak ada yang mau. Kalau cewek dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya berharga. Makanya Islam tuh menjaga banget perempuan. Kalau kita kelihatan rambut biasa aja, kita kelihatan lengan biasa aja, kita kelihatan kaki biasa aja. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kelihatan paha masih boleh. Sebagian riwayat mengatakan paha itu aurat, sebagian yang lain mengatakan dia tidak aurat. Aurat itu adalah antara lutut dengan perut, antara, bukan semua bagiannya, hanya satu bagian. Tapi itu adalah mazhab lah, kita hargai setiap pendapat. Tapi dia memang agak kurang diminati. Cowok itu mau dia gak pakai baju biasa aja, tapi cewek kelihatan rambut aja itu sesuatu banget. Makanya syariat Islam itu bukan membatasi perempuan, tetapi menjaga perempuan. Makanya ayatnya ketika Allah bicara tentang perempuan solihah, fasolihat, perempuan yang solehah, kalau bahasa sekarang cewek.

menjaga dia. Jadi dalam Islam, syariat tentang perempuan itu bukan batasan, bukan mengungkung, tetapi menjaga. Itu adalah misi utamanya, menjaga perempuan. Sehingga kalau misalnya kita disuruh menutup aurat, itu Allah bukan mau membatas-batasi ruang gerak kita, Allah pengen jagain kita. Ustaz, kita buka aurat aja gak laku-laku, apalagi nutup aurat. Salah. Kalau kita membuka aurat belum punya pasangan, kita tutup aurat, bisa jadi pasangan yang Allah akan datangkan dan siapkan untuk kita itu, dia hanya tertarik dengan kita ketika kita sudah tutup aurat. Kenapa kita gak nikah-nikah? Mungkin kita belum menarik buat dia. Lebih mending mana? Cowoknya tertarik karena kesolehan kita atau karena fisik? Yang mana? A apa B? Pilihan A, calon suami tertarik sama kita gara-gara ngelihat fisik kita cantik, seksi, dan seterusnya. Pilihan B, dia tertarik gara-gara ngelihat kita itu taat, solehah. Mana? Jadi kita sendiri secara fitrah tahu jawabannya. Kita nggak mau cowok itu tertarik sama kita gara-gara fisik, walaupun itu boleh. Kok boleh sih Ustadz? Karena Nabi mengatakan, tungkahul mar'ah, nikahilah cewek karena empat hal. Salah satunya yang nomor pertama apa? Lijama

karena kecantikannya, tetapi yang keempat dan itulah yang paling penting, lidiniha, karena kesolehannya, ketaatannya. Sehingga dalam Islam cewek itu moralnya dijaga dengan syariat, tutup aurat. Tutup aurat ini ada dua, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai cadar, dan dua-duanya mazhab, dua-duanya baik. Terserah mana yang nyaman. Ustaz, saya nyamannya pakai cadar, apa? Biar gak ada yang kenal saya, soalnya saya followersnya banyak. Mangga. Dan saya juga pakai masker, kadang-kadang udah pakai masker, terus pas dibuka tetap gak ada yang kenal, ternyata saya kegeeran. Boleh mau pakai cadar atau pakai jilbab doang, boleh juga. Saya mengambil mazhab jilbab, tapi saya respect sama yang pakai cadar. Kemarin anak saya di pesantren ngirim foto, Aisyah kelas 1 SMP, dia ngirim foto pakai cadar. Baba, ini foto aku. Ini siapa sih? Ini Aisyah. Wah, Aisyah, astagfirullahalazim. Bukan alhamdulillah, malah astagfirullah gitu. Kurang soleh bapaknya. Aisyah, kok pakai cadar? Enggak, ini di pesantren doang. Tapi kalau lagi jalan sama Baba, jangan pakai cadar ya. Ya, Bah, dia tahu. Saya kan senang nongkrong, senang jalan. Jadi saya tetap respect. Cuman kalau mazhab saya adalah pakai jilbab. Ini hanyalah pendapat fikih. Dua-duanya punya dalil, dua-duanya dari para ulama, dua-duanya dicontohkan oleh sahabiat atau sahabat perempuannya Nabi SAW. Kalau istri Nabi, cadaran. Sahabat Nabi, ada yang cadaran, ada yang tidak cadaran. Artinya, ini semuanya baik. Kenapa? Yang penting menutup aurat. Ini menunjukkan bahwa apa, teman-teman? Bahwa Islam itu menjaga perempuan. Tapi jangan juga udah cadaran, fotonya little love. Nah, ini berarti kan dia kayak setengah-setengah gitu kan. Atau jilbaban, make up. Jadi sebelum dia posting, editnya 3 kali. Pertama ngeditnya pakai make up, udah bersih, bening banget. Ini dikerik habis, terus dilurusin. Ternyata agak kurang simetris, sebelah sini lurus, ini agak bengkok. Jadi gimana nih? Agak kurang simetris, terus pakai celak segala macam. Udah edit pertama, edit kedua pakai kamera depan. Karena kamera depan itu paling glowing ya. Udah beres pakai kamera depan, sebelum posting edit pakai aplikasi gratisan. 3 kali ngedit baru posting, jangan. Kenapa? Akhlak. Cewek kalau foto, jangan selfie jarak dekat. Kalau mau selfie boleh, tapi 100 meter, oke lah. Pakai tongsisnya, tongsis yang jarak jauh ya, kayak galah gitu, 100 meter boleh. Kalau mau jarak dekat boleh, tetapi jangan terlalu bergaya. Udah aja kayak foto KTP lah, boleh. Jangan terlalu disenyumin, jangan apalah gaya-gaya jari, gak usah, biasa aja, lempeng lah ya. Jadi wajahnya bangetnya lempeng, oke, itu mah gak ada fitnah. Apalagi cewek, nah sekarang kan lagi ngetren tuh pakai bumerang ya. Ada gak ayat bumerang di Al-Quran? Ada di surat An-Nur. Wahai perempuan yang beriman, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian, karena itu akan memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Itu ayat bumerang. Gimana caranya kok jadi ayat bumerang, Ustaz? Cewek itu kan kalau bumerang kan gini kan? Kalau sekali sih gak masalah. Masalahnya kalau diposting jadi berkali-kali kan? Akhirnya dia ngedance. Dan ayatnya, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian saat berjalan, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Itu ayat bumerang. Terus gimana dong, Ustaz? Sayang aplikasi bumerangnya. Boleh. Bumerang rame-rame duduk. Gini nih, tutorial bumerang syariah. Bumerang kan? 1, 2, 3. Udah beres. Pas diposting gimana? Kan aman ya? Gak ada fitnah. Yang digoyang cuma tangan doang. Boleh. Saya gak mau melarang sesuatu tanpa solusi. Ada solusinya yang kayak gitu. Bumerang, selfie, apalagi emoticon. Kalau kirim ke sebelah, hati-hati. Kalau belum muhrim, cuman temen doang, walaupun dekat, jangan kirim emoticon. Kalau chat, emoticon yang boleh dikirim sama cewek cuman satu. Udah itu doang. Bilang kalau mau bilang makasih, makasih. Udah, kalau mau agak sopan dikit, hatur nuhun. Udah, mau lebih sopan lagi, hatur nuhun. Boleh lah, U-nya aja dipanjangin. Tapi tetap aja emoticonnya satu. Gini, jangan makacih ya. Apa sih gitu kan? Emotikonnya love-love, berderai-derai. Yang lebih intimate lagi apa? Air mata menggenang di sini, gak jatuh-jatuh gitu kan? Jangan. Kenapa? Itu akhlaknya tidak syariah. Udah aja gini, kalau kalian gregetan pengen ngirimin emotikon, tunggu sampai saya terima nikahnya fulana bintu fulan. Beres itu kirimin semua emotikon, semua. Udah semuanya, habisin emotikon.
pagi-pagi ngirim 100 emotikon jungkir baliklah, loncat sana loncat sini, apa pokoknya bebasin deh. Boleh, tapi kalau belum halal udah gini aja. Makasih. Kalau mau agak sopan dikit, titik-titik. Makasih, titik-titik-titik. I-nya tetap satu, jangan lebih. Kalau udah lebih, sesuatu. Makasih. Ustadz, saya nggak ada niat apa-apa. Di sini mungkin nggak ada niat. Kita nih gampang kegeeran. Yang sebelah sini itu orangnya kayak gimana gitu. Kenapa dia kok ngirim emotikon ini? GR. Akhirnya kasihan. Daripada nanti cari tower, cinta ditolak, nyari tower, bahaya. Udah naik tower, nggak ada loncat. Kenapa? Ketinggian. Turun lagi. Artinya ini fitnah. Jadi masalah moral itu berawal dari hal-hal yang sepele loh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sebuah lilin masih akan menyala walaupun apinya diambil untuk menyalakan 1000 lilin yang lainnya. Kebahagiaan tidak pernah berkurang karena dibagi. Siddhartha Gautama.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama aku Ranap Tobing. Menteri Kebudayaan Medbud Fadlizon mendorong pengembangan budaya lokal melalui berbagai medium kreatif agar semakin dekat dengan masyarakat. Medium tersebut meliputi film, teater, literasi, podcast hingga konten digital sebagai sarana memperkuat pelestarian budaya Indonesia. Ia menilai Banyumas memiliki kekayaan budaya yang beragam dengan nilai sejarah serta identitas yang masih terjaga hingga sekarang. Lengger Banyumasan, Calung Banyumasan, seni begalan, ronggeng Banyumasan, serta dialek Ngapak ini menjadi kekayaan budaya daerah yang menurutnya seluruh kekayaan budaya mempunyai peluang besar dikembangkan melalui berbagai platform kreatif yang menjangkau masyarakat lebih luas. Kementerian Kebudayaan terus memperkuat perlindungan budaya melalui pemberdayaan komunitas, festival, dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi digital secara nasional. Langkah ini diharapkan mampu memperluas promosi budaya Indonesia hingga tingkat internasional. Info selanjutnya teman Pro 2, atlet lompat tinggi Muhammad Hamam menjadi sorotan terbesar hari kedua kejuaraan nasional Kejurnas Atletik dan Indonesia Open Championship 2026. Atlet asal Jawa Barat tampil luar biasa dengan melewati mistar setinggi 1,744 meter. Kejurnas hari kedua berlangsung di Stadion Atletik Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur pada hari Minggu 28 Juni 2026. Sejumlah rekor baru tercipta pada hari kedua Kejurnas, namun lompat tinggi kembali memecahkan rekor. Demikian Info Pro 2.

Hai, balik lagi bareng aku Ranap Tobing menemani kamu di Spada sampai jam 9 nanti ya. Gimana nih tidur semalam kamu? Nyenyak atau masih kepikiran tugas yang deadline-nya mepet hari Senin ini? Anyway, mending kita buang jauh-jauh rasa magernya

hangat, kopi panas, teh panas, air putih pastinya. Karena aku bakal nyiapin playlist paling keren, lagu-lagu yang bisa bikin semangat kamu pagi hari ya. Oke, okay. Jangan lupa sarapan pagi. Tapi sebelum itu mandi dulu ya kan ya. Olahraga boleh, boleh dong. Yang bilang kalau hari Senin adalah hari yang membosankan, siapa coba? Wah, jangan deh ya. Karena hari Senin sama dengan hari-hari biasanya. Oke. Yang bedanya sih kenapa? Karena kamu habis ngabisin hari Minggu gitu ya. Yang buat kamu mager. Oke. Ini dia One Direction doing What Makes You Beautiful.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sidik aja deh, karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, di dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

92,42 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Liodra, malu-malu tapi nyaman. Siapa nih yang kayak gitu ya? Lagi dideketin sama seorang cowok, ya jelas dong ya. Cewek itu ibarat kayak bunga ya, didatangin sama lebah-lebah. Bukan sama ini ya, bukan sama, aku jadi lupa. Aduh, bener-bener lupa ya. Lalat. Kalau bunga dikerumunin lalat kayaknya beda arti ya. Ih, bunga apa sih itu? Bunga bangkai. Oke deh, yang lagi kasmaran, lagi jatuh cinta, semoga ini bisa menjadi penyemangat kamu ya. Baiklah, sebelum kamu akan memulai aktivitas dan rutinitasnya, yang udah pada siap-siap aja, mungkin udah di tengah perjalanan pakai kendaraan, mobil, motor ya, apapun itu, semoga kerjaan kamu bisa lancar. Kalau anak-anak sekolah pada libur ya, anak kuliah masih punya jadwal kuliah dong ya. Oke deh, buat teman pro 2, cuaca kota Palangkaraya aku bakal update dari perakirawan dari situs BMKG kota Palangkaraya. Ini berpotensi akan turun hujan ringan dengan suhu udara 24 sampai ke 32 derajat Celcius dengan kelembapan air 63 sampai 99% ya. Jadi gitu tuh perakirannya ya, kesimpulannya akan berpotensi hujan ringan. Kita enggak tahu ya. Berkaca dari hari kemarin tuh deras banget ya hujannya tadi malam. Oke, jadi buat teman pro 2 yang pakai motor, jangan lupa ya, jas hujannya digantung atau diselipin di jok motor. Kalau nggak hujan, ngapain dipakai jas hujannya? Payung buat para pengendara mobil juga boleh dibawa, daripada entar kena rintikan hujan, pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk pluk. Pusing kepala aku, kenapa ya emang kayak gitu? Jadi apakah itu mitos atau fakta ya? Kalau kena tetesan hujan tuh bisa bikin pusing. Aku tuh biasanya langsung ini ya, bawa kertas atau apa gitu kan ya, atau meletakkan tangan di atas kepala biar enggak kena rintikan hujan. Kalau sempat kena, aku tuh pusing bawaannya, enggak tahu gitu kayak itu apakah karena kita udah berpikiran negatif. Sama nih teman pro 2 ya, kalau bilang kamu hari Senin itu adalah hari yang melelahkan, hari yang membosankan, itu berarti kamu aminkan. Nah, jadi jangan deh ya, anggap aja hari Senin itu kayak hari Sabtu. Wah, ya udah mikir positif aja, canda, tawa, ketawa-ketawa ya, yang penting hari ini bakal selesai.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku makasih dulu ya buat kamu yang udah stay tune dari tadi di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Mau pengen nyamperin dulu nih buatnya Abdul Hami yang ada di Raden Saleh, lagi dengerin radio nih, aku pendatang baru di Palangkaraya. Salam kenal aja nih buat semua. Selamat pagi ya buatnya Abdul, udah bangun pagi, mantap banget ya, langsung dengerin radio katanya gitu. Ya, ada Kak Gina yang ada di Jalan Nyai Undang ya, dan juga semua nih anak-anak Kos Cibengeng. Di mana nih Kos Cibengeng? Semua pada masih mager aja nih Kak. Sampai siang nanti sih rencananya, karena kita mau pengen banyak kerjaan siang nanti. Semoga sukses aja deh buat semua kita yang melaksanakan tugas dan kerjaan. Ya. Oke, tau gak sih teman Pro 2, menurut penelitian, orang yang mengkonsumsi 2 putih telur setiap pagi, berat badannya akan berkurang sekitar 65% dan merasa lebih berenergi dibanding yang mengkonsumsi roti. Mitos atau fakta? Coba dulu ya. Kalau aku udah kira-kira setengah tahun ini nih mengkonsumsi 2 butir telur. Tapi kuningnya aku tetap makan. Kayaknya sayang banget kalau kuning di dalam telur ini gak aku ikut makan. Ku konsumsi juga. Efeknya apa nih bagi tubuh aku sendiri? Ya pengalaman sih ya. Emang turun sih turun. Ya kalau kita gak makan lagi nasi, cemilan ya, sampai ke pukul 12 siang gitu. Kalau putih telurnya, sebenarnya dari sumber protein alami dalam putih telur tuh terkandung ada beberapa jenis protein, di antaranya itu kayak fosfor, kalsium, zinc, dan potasium. Protein alami dalam putih telur ini emang baik ya dalam menghasilkan asam amino untuk pembentukan otot. Wah, itu 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 kayak ini aja ya, apa namanya itu, baris gerak jalan. 1 2 3 4 1 2. Nah, lanjut lagi, putih telur ini tidak mengandung kolesterol. Ya, dalam putih telur ini mengandung lemak, kolesterol, lemak trans, dan karbohidrat. Ini ada tentunya kolesterol baik dan kolesterol jahat ya. Jadi di putih telur tuh kolesterol baiknya. Sehingga putih telur ini bisa dikonsumsi untuk mengurangi tingkat kolesterol dalam asupan kita. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu. Yeah. Kemarin tuh udah diingetin ya, kasih waktu bulan Juli besok-besok ya. Kalau kamu gak kurus, gak nurunin berat badan, gak rakus, ya kan ya, bisa ngatur pola makanan dan minuman, aku makin sayang sama kamu. Tapi kalau kamu makin membesar makin berat, aku bakal putusin kamu. Ada aja yang kayak gitu ya cewek ya. Nah, bukannya cewek aja, cowok gitu. Maksudnya bukan kenapa, karena mereka tuh sayang sama kamu ya. Cuma ngingatin aja, cuma nakutin, ngertak ya. Tapi bukan ancaman. Ya udah, kalau dia mau minta diputusin atau dia mutusin ya nggak apa-apa kali ya. Kan masih pacaran. Yang penting kamu kan sehat. Ini sebenarnya bagus banget biar bisa keren ya. Kalau orang kurus tuh kan terlihat macho, cool ya buat cowok. Yuk kita dengerin lagu dari Siraun Seven pagi ini dengan

0: Rasakan cinta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya, maupun warna kulit. Semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Lebih besar

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.